Halo, halo, Komasi Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gawa ragi CKI dibungkus sampai kertas pita. Selamat pagi dulur, ketemu mana mbak aku cak bejorang di program Pasar Kota. Jam itu ngatas pagi jam setoso siang gini. Jadi sakit gabungan di dua line telepon 561-1416-567-6923 untuk orang di WhatsApp Radio Kota FM 081-7505-8881.

Selamat pagi dulur-dulur sobat kita FM. Ketemu maneh nang program Wasal Kota ya. Dan Surabaya dino iki hawane mendung. Masih mendung awak dhewe kudu tetap semangat nyambut gawe, delek rezeki gawe keluarga. Tanteni nang pasar kota pantunan parian Surabayaan.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Walau-walau kok masih di Radio Kota FM dan Dute Surabaya. Dulur informasi cuaca di Noiki Surabaya berawan dengan suhu sampai 31 derajat Celcius. Perakiraan cuaca Surabaya di Noiki menunjukkan kondisi yang relatif nyaman untuk berbagi. Dasarkan data Toko Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, cuaca di Kota Pahlawan diperkirakan didominasi oleh kondisi berawan dengan suhu berkisar antara selawi sampai 31 derajat Celcius. Kondisi cuaca kayak gini ini cukup ideal untuk mendukung aktivitas masyarakat baik di sektor pendidikan, perkantoran, perdagangan maupun pariwisata. Meski gak ada tanda-tanda indikasi cuaca ekstrim, masyarakat tetap disarankan untuk memantau perkembangan informasi cuaca secara berkala. Dan sebagai kita FM, suhu udara minimum yang Surabaya diperkirakan berada di angka selawe derajat Celcius. Kondisi ini biasanya terjadi pada pagi malam hari sehingga udara terasa lebih sejuk dibandingkan siang hari. Sementara suhu maksimum mencapai 31 derajat Celcius. Suhu itu masih tergolong normal untuk wilayah pesisir kota Surabaya yang memiliki karakteristik iklim tropis. Dan ketika suhu mulai meningkat pada siang hari, masyarakat yang beraktivitas namun di luar ruangan tetap disarankan untuk menjaga asupan cairan. Paparan panas dalam waktu yang cukup lama dapat menyebabkan tubuh lebih cepat kehilangan cairan. Selamat pagi Mbak Ika Jelita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir dari Tegal. Matur nuwun dari Tegal, Mama Aziz hadir Glugurimbun Kampung Krekel Medan Sumatera Utara. Selamat pagi. Kemudian ada Mbak Tumium Virgo warga Mabar Medan Wonogiri hadir. Dan sebagai kita FM 5614-16 5617-6923, jangan bisa gabung di dua line telepon ya. Nyopo dulur-dulur, interaksi, seduluran, guyonan, nangune pasar kota, panturan parian Surabayaan.

Penanggore Surabaya ini berharap ya pendapatan tetap berharap pendapatan tetap layak saat P3K dialihkan ke pusat. Guru Surabaya berharap pengalihan pengelolaan P3K ke pemerintah pusat tidak menurunkan pendapatan dengan standar hidup dan beban kerja kota menjadi pertimbangan. Dan dulur Pemkot Surabaya masih menunggu aturan teknis dan membuka peluang integrasi kebijakan pusat daerah untuk menjaga kesetaraan pendapatan guru. Dan saat ini terdapat kurang lebih sekitar 155 245 P3K guru dan 231 246 P3K paruh waktu guru secara nasional. Sementara kebutuhan guru diperkirakan mencapai 526.689 formasi. Dan sekali lagi Guru Nanggone Surabaya ini berharap rencana pengalihan pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dari pemerintah ke daerah ke pemerintah pusat tidak berdampak pada penurunan pendapatan yang selama ini diterima.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

Volume 0,7 Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Selamat pagi Mbak Diandra TV Pasar Kota Tari. Nek silau aku yo gawe kacamata. Kacamata ini warna yo coklat. Aku saiki pantau acara Pasar Kota, tetap aktivitas koyok biasa ben tambah semangat. Salam buat suami, salam sayang dan kangen buat semuanya buat aktivitas seduluran sak lawase. Mbak Diandra TV matur nuwun ya, semangat semangat semangat untuk hari ini. Selamat pagi Mbak Ika Gersian, gimana kabarnya hari ini, sehat ya? Lama gak muncul ini Mbak Ika ini.

0: Andriansa, Jawa Tengah Pekalongan hadir. Terima kasih Mbak Rendy Rentina. Assalamualaikum Cak Bejo, hadir Medan yo Cak, semangat bertugas, salam Kamis manis. Cak Asmawi Mami, teks sing sampean kirim iku parean utawa pantun basa Jawa sing dadi bagian teko siaran Radio Kota FM. Iki rincian artine pesan sing disampaikno. Unen-unen gawa aksi ke matur nuwun Cak Awi-awi ya. Terima kasih matur nuwun, selamat pagi. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Pasar Kota Parian Suroboyo.
0: Oke, Mas Adita selamat pagi.
2: Pagi juga Mas Aji.
0: Gimana wis sarapan iki?
2: Tadi kan mau berangkat tadi jemput Mas Aji sarapan. Iya. Berdua.
0: Padahal aku lo nyempet ambil ambulan kok cek sempat sarapan.
2: Penting dijemput gitu lah.
0: Iya. Lo dijemput ambulan kok dada.
2: Penting yang jemput Mas Aji gitu aja berangkat.
0: Makane iku. Lah mau dijemput ambulan kok jemput mobil ngono dada jemput ambulan kok dada. Cari wong iki wah yae iki. Tarik.
2: Tuku klopo nang sedo kare. Mari kok sedo kare mampir nang omahe Cak Mamat. Mas Bejo piye kabare? Sehat.
0: Nah, nggone sholat tuku dosa apa kat? Alhamdulillah, kabarku lah sehat wal afiat. Lek sampean sehat, aku sehat. Ngono lho.
2: Harus dong.
0: Lek sampean loro, aku sehat.
2: Jangan gitulah nakalan Mas Haji.
0: Lek sampean loro, aku loro sing rambut copo kan.
2: Mas Irsat juga ada kan itu.
0: Iya, Mas apa? Mas Irsat loro terus wong iki. Lagu ini apa, Mas?
2: Dari Bunda Rita.
0: Yang mana?
2: Bunga-bunga layu.
0: Bunga-bunga layu. Oke, salamnya buat siapa?
2: Ya, semuanya aja fan kota. Terus dolan sana aja tanpa kecuali.
0: Oke.
2: Buat Mas Haji matur nuwun.
0: Matur nuwun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suruh untuk Mas Aditya yang ada di kawasan Kedamaian. Singkat dan padat. Monggo di belakang Mas Aditya 561-14-16-567-6923 atau Anda bisa langsung gabung di WhatsApp Radio Kota FM 081-750-58881. Cak Sutartong selamat pagi. Assalamualaikum Cak Bejo, Pasar Kota Parian Surabaya rek, warga sawu teratap hadir, salam seduluran mawon, terima kasih. Matur nuwun untuk Cak Sutartong, Pak Sartono ada di kawasan Pademangan Jakarta Utara hadir. Cak Bejo salam sehat buat semuanya aja, terima kasih. Beli Camang Mustika selamat pagi, salam sehat selalu di Bejo. Samplangan Ganyar Bali ikutan gabung, matur nuwun. Beli Camang Mustika selamat pagi, beli sehat selalu ya beli. Mas Wahyu Kusuma Adi, assalamualaikum berikut penanggal hadir nyimak Cak Bejo. Waduh wis siap perlombaan iki ya. Dari kaos merah putih, tapi jalan sehat ya Mas, apa pilih senam. Selamat pagi Mbak Isna Ismaniyah yang ada di kawasan Kamal Madura. Maturno sudah gabungan di Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Berikutnya Surabaya 5614 1616 5676923. Selamat pagi Budak Ambu Kalista ya, yang ada di kawasan Bandung. Assalamualaikum Mas Bejo dengan Agustin Iskandar, Ambu Kalista station dari Cimohai.

0: juga dari Sang Tu Ketut ya. Selamat pagi, salam sehat selalu di Gianyar Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa kembali dengan Harun Al Rashid. Dari warga Jalan Panjing City Medan hadir isi absensi dan sekalian menyapa fans Pasar Kota FM Dangdut Surabaya. Dari A sampai Z tak berjauh, semoga aktivitas pagi ini berjalan dengan lancar dan tetap jaga yang namanya kesehatan. Lapor cuaca di Panjing City saat ini cukup cerah dan lalu lintas lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Harun, matur nuwun. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Kota FM.
0: Ji.
1: Dangdutnya Surabaya.
0: Matur nuwun, selamat pagi Pak Dianto.
1: Selamat pagi.
0: Suku
1: Nanas melaku-melaku. Nang pasar Keputran. Assalamualaikum. Kak Bedodos ini kabare.
0: Nang siola tuku sing jenenge gedang jumlahnya papat. Alhamdulillah kabar kula sehat wal afiat.
1: Alhamdulillah. Mudah-mudahan sekeluarga penjenengan paringi kali Allah subhanahu wa ta'ala jalan yang lurus. Ibdinas sirotol mustaqim.
0: Amin.
1: Dan dimudahkan rezeki engkang lancar halal barokah.
0: Amin ya rabbal alamin. Doa yang sangat buat jenengan Pak Di. Matur nuwun.
1: Oke.
0: Tarik.
1: Oke, kita tarik pelan-pelan. Gawa aki dikes nang bingkil Keputran. Ditumpakno sepeda listrik lewat Aloha. Dari ini wong-wong ndelek duit, tak iki angel. Kudu tetep disyukuri, lan terus berusaha, engko pasti ketemu dalam bahagia.
0: Oke, alhamdulillah, matur nuwun Pak Di.
1: Inggi, wonten niki setunggal mali tak betul. Inggi,
0: monggo tarik Pak Dianto.
1: Inggi, matur sembah nuwun. Merah putih, lambang negara. Negara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan pemberian semata, hasil perjuangan pahlawan-pahlawan kita.
0: Enjih, harus semangat, semangat, semangat, semangat, semangat.
1: Semangat, semangat. Merdeka tak bejo?
0: Merdeka Pak Di, ini kan salam saking Mas Adam Ngingas.
1: Oh nggih.
0: Selamat pagi Pak.
1: Selamat
0: Dianto.
1: Perkenalan Mas Adam, semoga sehat selalu. Kangen warung nggih.
0: Belum
1: nggih panton iku selalu teng Kota FM.
0: Okay.
1: Namine beliaunya.
0: Nggih.
1: Yang sangat setia sebagai pendengar di Kota FM.
0: Oke, lagu ini apa Pak Dianto?
1: Nggih, gak beco. Kula nyuwun diputeraken iki gak beco. Tersesat tak betul?
0: Tersesat. Niki yang salam-salam saking Mbak Diandra TV.
1: Oh, Mbak Andra TV.
0: Ini
1: selamat, semoga sehat. Salam.
0: Amin.
1: Sehat selalu, ini sekeluarga Andra TV.
0: Siap.
1: Ini salamnya berikut. Sama Bunda Yati.
0: Ini.
1: Bunda Serintil. Bunda Farha. Bunda Faris. Bunda Sudira, Bunda Mami, Mbak Eka, Kak Kasihan, Kak Sugianto, Rimbo, Kak Rusdi, Kak Ali, Kak Solikin Drosor, Abah Kosim, Pak Bu Gedang, Bang Ucok.
0: Enji matur nuwun
1: Mas Aditya.
0: Oke, siap.
1: Cekap semantan. Parian sanggulo menahi lepat nyuwun pangapunten ing ingkang kathah. Matur nuwun tak beco, selamat berduka, semoga sukses selalu.
0: Amin, amin.
1: Satu nyali wali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dianto matur nuwun sudah gabung di Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
2: Pantunan Parian Suroboyoan, Kota FM Dandutnya Surabaya.
0: Enggi. Delosor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampe iki dideleki Mbak Jaina lho.
2: Mbak Jainan, udah
0: iya.
2: Menebut.
0: Loh.
2: Udah menebut.
0: Sudah wingi kemarin.
2: Kemarin. Berarti sekarang enggak sama masuk dia ya?
0: Enggak bisa, besok
2: biar
0: masuk.
2: Biarpun pakai itu kartu ya enggak bisa ya.
0: Oh, kalau sekarang udah bisa.
2: Udah bisa. Ayo Mbak Jainan.
0: Dua hari yang lalu kayaknya.
2: Oh, iya. Gabungan bajenal.
0: Oke, ayo tarik. Tarik terus.
2: Dino kemes kue beli. Dino kemes tuku kue cucur. Beli tuku kue cucur buat selamatan. Kabejo manis lan jujur. Bargani jujur jadi rebutan.
0: Eh, dapat salam dari Mas. Dapat salam dari Mas Aditya Mahesa.
2: Mas Aditya Mahesa, selamat pagi.
0: Samen juga dapat salam dari Mbak Diandra TV.
2: Mbak Diandra TV.
0: TV.
2: Mbak Diandra TV.
0: Iya. Wis ngopi. Samen wis ngopi ta kok bingung ini.
2: Bukan ini enggak ngopi Mas Bejo, nyusu.
0: Oh iya, padahal ambil aku berarti.
2: Oh nyusu ya, suka nyusu ya.
0: Iya.
2: Apalagi enak. Kental susunya enak.
0: Sehat pokoknya ya.
2: Iya, sehat dan kuat.
0: Lagunya apa?
2: Lagunya Cinta Luar Biasa.
0: Cinta Luar Biasa. Oke.
2: Dari Irwan, dari siapa itu, Cak Bejo?
0: Siap, minta cari dulu ini.
2: Iya, salamnya barusan Pak Dianto.
0: Dari Diandra Ayu sama Irwan.
2: Iya. Juga Mas Ali, Cak Kasian. Mbak Indra, siapa itu?
0: Mbak Diandra TV.
2: Mbak Diandra TV, juga ada Pak Saditya Mahesa, Bunda Wulan, Bunda Patona, Bunda Farhang, Cak Kasia, Cak Arsi, Cak Toto, Bu Mimi, Mbak Jainan, dua-duanya, Pak Samsul Hadi, Cak Wahid, Cak Hafid, Hafidun, Mbak Ima, Mbak Ima Hutong, Cak Ini, Cak Sugeng, Cak Arjuli, Cak Boning, dan ke semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke. Okay.
2: Oh itu
0: siapa?
2: Nanti Pak Yanti jerukan Dawud juga.
0: Oh iya.
2: Yang tuh Kak Bejo semoga selalu sehat.
0: Amin.
2: Beserta keluarga. Ayo langsung pamit.
0: Salam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Solihin Dilosir yang ada di kawasan Bangkalan. Matur nuwun sudah gabung di pasar kota. Assalamualaikum Cak Bejo. Waalaikumsalam Cak Gianto Rimbu. Tarik pari ani ke pasar Kurkah beli mujair, beli mentega ke Bengkulu. Sudah lama kamu Mbak Ika kalau on air, semoga kamunya sehat selalu. Tuku peniti nang pasar turi, ono jahe dipangan ketek. Mbak Ima karo Mbak Im Santi gawe mangan mewah nang galeri Padalang Kemang. Cak Bejo beras karo bumbu dapur wis entek. Salam semuanya, salam seduluran sak lawase. Cak Bejo semoga diberi kesehatan, dimudahkan rezeki dan pulang mati hati. Matur nuwun Cak Gianto, salam sehat selalu.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
7: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Selamat pagi Pasar Kota. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bunda Kalista yang ada di Bandung.
1: Pagi
0: Mohoy ya, matur. Gimana kabarnya hari ini, sehat?
1: Alhamdulillah kabar baik. Seperti biasa baru pulang olahraga.
0: Oh, sehat. Gimana untuk Bandung hari ini, mendung atau cerah di Surabaya? Gak
1: kalau kemarin memes. Udah ada hujan kemarin sore ya.
0: Oke.
1: Sekarang mah ini cerah.
0: Cerah ya Bunda ya. Siap. Tarik.
1: Jalan-jalan ke kota Surabaya.
0: Iya.
1: Jangan lupa cari angkringan. Kalau pingin dihibur oleh Mas Bejo yang paling kece sekota Surabaya, stay tune dong di Pariaman Angkringan Surabaya gitu. Iya. Aduh, enggak persiapan.
0: Oke, sehat-sehat ya. Di Surabaya.

0: Hari kemerdekaan, memperingatkan hari
1: Iya,
0: kemerdekaan.
1: enggak, yang kemarin itu yang ikut peserta senamnya di itu di atas 50 tahunan
0: Oh
1: gitu. Terus ada
0: gitu.
1: yang usia 85 tahun masih ikutan senam.
0: Oh semangat ya berarti ya, luar biasa.
1: Bener, aslinya semangat banget.
0: Beli lagi sama parfum. Selamat pagi Ambu Kalista. Assalamualaikum dari Cak Gianto Rimbo.
1: Tadinya itu waalaikumsalam. Kalau Cak Gianto yang bikin pantun selalu ada aja kata-katanya setiap hari.
0: Siap lah. Oke, lagunya apa
1: Makasih ya.
0: Bunda?
1: Pingin ini, pingin jangan tunggu lama-lama.
0: Oh gitu, siap. Oke.
1: Itu mau salam-salamnya buat Cak Gianto Rimbo, Pak Joni ya, yang ada di Gresik itu, yang di
0: Pak
1: Surabaya juga,
0: Jono,
1: Pak Joni.
0: Pak Jono
1: Ah, Jono.
0: Tamrin.
1: Beri kita kembare Nugraha-Nugraha, Nug-Nug, Ferliando, Hadi Prayitno, Putra Ardiansa, Surta Tong, Aditya Mahesha, Umi Jelira. Terus temannya pas Mas Jono tuh siapa yang cewek tuh suka nanyain aku.
0: Oh gitu, siap-siap. Ini dapat
1: Terus
0: salam
1: Juragan
0: dari
1: Dawet.
0: Mas Rizal Pratama.
1: Mas Rijal, hai, apa kabar Mas Rijal? Salam buat keluarga di sana ya.
0: Oke.
1: Makasih buat semuanya ya, sehat-sehat di sana.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
1: Dadah, Mas Bejo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Budak Kalisari di kawasan Bandung. Sudah gabung di pasar kota Pancuran Parian Suroboyoan. Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Mulyati. Mulyati suka ngijing Cak Bejo dari Ngasiran hadir. Suka teki ojo diriti Kembang Jambi di lonce-lonce. Dalane rejeki kalau sing ngerti nyambut gawe dadi saranane. Wayahe maghrib arep tuku obat tuku nang sedati lewat menur. Dadi wong urip ojo kaken sambat mundak lali carane bersyukur. Matur nuwun untuk Cak Bejo, selamat pagi, semoga diberikan kemudahan, kelancaran rezeki barokah, sukses sehat bagi selalu bersama keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun untuk Mbak Mulyati, Mulyati Pasar Kota, Pantunan Parian Suroboyoan. Oke, terima kasih banyak untuk yang tadi sudah gabung di Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, Gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya Gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke Gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Walu-walu Kama Siji Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Selamat pagi Mas Ari Wibowo Trawulan Mojokerto absen Mas, semangat ya. Oke, matur nuwun untuk Mas Ari Wibowo. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Pantunan Parian Suroboyoan Kota FM Dangdut wong sak Surabaya.
0: Nggih.
1: Tuku parkum nang ngene iki jelas. Assalamualaikum cacakku sing ganteng.
0: Dan gedong salam di cancang dari Rabat. Waalaikumsalam Mbak Ima sing ayu. Ya napa kabar sehat walafiat.
1: Fitnah.
0: Lah kan bener wedok ayu, masa aku ngomong wedok iku ganteng ya. Ya apa. Konco sampe ni apa Mbak sehat ta Mbak?
1: Ngajeng pian.
0: Ini dapat salam dari Mbak Ika Gersian. Mbak Ima, gimana kabar?
1: Waalaikumsalam, cantik.
0: Oke. Kok sedang ngari nang ngarep ya, Mbak ya?
1: Di depan anu gak terkaya. Lak pula lak potong karet.
0: Lah ya, ambek kelesetan gitu ya, Mbak ya.
1: Untuk setan. Di desa ambek
0: kosong. Oke. Tarik. Tarik. Tidak enak ya apa?
1: Nah,
0: iya ya apa? Balas Mbak, balas Mbak, balas Mbak, balas.
1: Tak balas ya?
0: Ya.
1: Sakianto, Balan Nagone Semarang, tanggal 15. Terus, apa ya? Sakianto, Kadung Sayang Karim Mbak Ika. Cak
0: nak
1: kasih
0: rasa petilah. Ya apa? Dari Cak Giantong ini kok cukup delima nang agel nasi Sidoarjo tuku apa? Mbak Ima melak lomba makan kerupuk lah bini sampai pegel mergane kerupuk Cak Bejo wis melempem.
1: Kalau lomba kerupuk ngawur,
0: lomba
1: voli alhamdulillah juara
0: 3 tahun. Lomba voli sok ta, Mbak? Mencalon te, Mbak?
1: Ya insyaallah
0: iso. Lha, sampe jarine lek mencolot leren menek ondo ya ta.
1: Yo nggih. Alhamdulillah Cak Bejo, RT 3 juara 3.
0: Alhamdulillah. Itu apa, Mbak?
1: Kalau latihan gak jelas.
0: Gak tau latihan. Iya, bener-bener iku misale Agustus latihane mulai bulan Januari ngono.
1: Nggih.
0: Iya, mangan pelem nang jero omah. Salam kagem Mbak Ima.
1: Niku
0: cak hari sambil kere. Dari ini cak Surba Ima lomba tepuk bantal cak Bejo.
1: Apa?
0: Dari cak Surba Ima lomba tepuk bantal dari ini.
1: Oh,
0: pintar. Iya, ambil turu pisan ya, ya. Tarik mana?
1: Oh, ini dapat.
0: Salam toko Mas Adam Ngingas Waru Sidoarjo.
1: Waalaikumsalam Mas Adam. Mas Adam seiling ta?
0: Yo. Seiling yo.
1: Sampeyan karo iku ta, kebakaran ini aman sekali iku ta.
0: Mas Cak Mustaqim lah wis gak ono, Mbak.
1: Mustaqim ilang ta?
0: Loh, almarhum.
1: Innalillahi kok gak tahu saya.
0: Yo wis suwe. Ono setahunan
1: kalau. Kok Mas
0: Atang
1: gak ngomong?
0: Alam, sampe gak dikandani
1: ta. Berarti bareng kakakku lan kakakku 1 tahun.
0: Mare. Iya ta. Nggih, aku nah, dikabari ingat. Kapanane iku.
1: Nggih. Salame Cak Sur. Heeh. Mas Adam terus Bobo Heri, si Aini, Kacang Dorep, sampai sekeluarga, Mbak Ella, Mbak Ika. Terus Aprilian itu, ini kita.
0: Kenapa?
1: Dia ini terjadi menanti.
0: Enggak, Be.
1: Terus, apa kau sen?
0: Terus,
1: doya mana?
0: Setaya.
1: Oh,
0: ya nggih. Matur suwun. Siap.
1: Itu bapak teplak beres.
0: Eh lagune napa?
1: Ini tuh wale.
0: Napa?
1: Buta.
0: Dusta
1: tak.
0: Oh dusta.
1: Ayo, dusta tak Gianto itu kan dusta.
0: Iya. Pokoknya mboten modus nggih.
1: Ya ta ya
0: mong iki. Oke. Amin amin amin amin. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Imang song matur nuwun. Selamat pagi. Tesika nak Mbak Santi Salala. Aduh sekolah nang Sidoarjo, assalamualaikum Cak Bejo. Ditarik ijo-ijo jok diundui sing abang sak pirang-pirang, sing diwebejo jok dirusui sing legan sak pirang-pirang. Sama salam damel Cak Sur, Cak Gianto Putri, sekeluarga Ela, Mbak Ika, Cici, Aini, Cak Miskan, Cak Samsuri, Cak Kasian, Didik Sutira, Mas Aditya, Kalimah Seru, sing ganteng diwe sak kedamaian, Kukweri dan semua mawon. Matur nuwun untuk Mbak Santi yang ada di kawasan Ngesom. Monggo dulur 561-14-16-567-6923 utawa jenengan sakit gabung di WhatsApp Radio Kota FM 081-7505-08-881 Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
2: Iya Kota FM dan Dute Surabaya.
0: Alhamdulillah Pak Sugeng
2: Dukandem nang Surabaya. Assalamualaikum Kak Bejo.
0: Badang salam digawe. Jangan seri. Waalaikumsalam Pak Sugeng. Yok nopo kabari.
2: Iwak bandeng sekane liwet.
0: Nggih.
2: Yen Pak Sugeng seger waras selamat.
0: Amin ya rabbal amin. Tasik ganteng nggih.
2: Wes tasik. Tasik 17 tahun.
0: 17 pindho terus sih.
2: Apa pindho ping 3 wis ditambah.
0: Lagi jarara iki pur sik 17 pindho untuk telas pipi kendo.
2: Lah iya 17 ping 3 wae cek nambah maneh
0: papat.
2: Tapi yo iki anu kaya ya wis kaya 17 tahun wis.
0: Nggih nggih di awet enom pokoke.
2: Awet enom apa pikirane happy kok.
0: Lah nggih untune sik jangkep kok.
2: Lah iya untune sekelong. Pokoknya ya nyambut gaya santai,
0: leres.
2: Pikiran seneng, wis marai awet enom.
0: Leres leres, pokoknya positif mawon selalu gembira nggih Pak Sugeng.
2: Nah nggih ngoten Cak Bejo. Wonten ngeten iki ya termasuk gembira.
0: Nah, leres.
2: Ya termasuk nggih hiburan, mung cukup apa ya? Mung cukup ape ya.
0: Nah nggih. Saangsal salam saking Mas Adam Ngingas.
2: Nggih, salam masuk ke Mas Adam. Mas Adam pun di
0: Ngingas Waru Sidoarjo.
2: Oh, nggih Waru nggih.
0: Iwak bandeng dimasak asam manis Pak Sugeng, salam laris manis saking Mas Hari Citralen. Sambi kerep niki, sambi kerep.
2: Oh, sambi kerep. Nggih, matur nuwun, amin nggih bendungane kanggem Cak Hari sambi kerep. Nggih, mugi-mugi Cak sambi kerep nggih diparingi lancar.
0: Amin.
2: Apalah seorang aku pantun pokoknya nyambung.
0: Asal salam saking Cak Gianto Rimbu Bangkingan.
2: Oh nggih Cak Gianto, salam langsung nggih Cak Gianto Rimbu.
0: Siap. Monggo ditarik Pak Sugeng.
2: Apa wis? Nang pasar tuku uyah karo terasi. Yen den pasar saiki cerah kaya secara hati.
0: Wasik.
2: Lah iya wis ngono-ngono ae Cak Bejo. Lagune wis melok ae Mas Cak Bejo.
0: Ngaten nggih.
2: sembarang wis pokoke melok ae.
0: Nggih, monggo salami kagem
2: sinten. Alhamdulillah. Wis terhibur
0: ya. Nggih, semoga-moga sehat selalu, Bu Sugeng juga sehat, lancar, laris manis.
2: Amin amin ya rabbal alamin, pendongane ya bejo, semanten ugi jenengan nggih.
0: Nggih, matur nuwun, salam.
2: Nggih. Salam kagem Cak Buning. Cak Antok, Mas Toto, Koko Ae, Mbak Pogedang, Mbak Ima, Mbak Selinting, Mbak Ella, Mbak Samsul Hadi, Mbak Putri Widayanti, Mbak Widya, Cak Sinten, Pojoketoniku,
0: Pak Cak Kasian,
2: Cak Kasian, Cak Bang sama sih, Bang Ucok,
0: Bang Ucok, Mojokerto.
2: Oke, Bang Ucok, Pak Kasian, Pak Selamat, Pak Rudi, Pak Wandi, Bunda, yang kan nuwun banget niku Bunda Ari nggih.
0: Enjil, Mas.
2: Bunda Selamat, Bunda Waris, Bunda Sutira, Bunda Sanipa, Bunda Diandra Tiwi. Anten paling kempon supaya mawon
0: dak. Nggih, matur nuwun.
2: Nuwun mawon. Santen sarining klopo cekap semanten atur kula matur nuwun.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat gagem Pak Sugeng Denpasar Bali. Matur sedaya kabeh di pasar kota Pantiunan Parikan Surabaya.

0: merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3-5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Walau-walau koma Siji Radio Kota FM dan Dunia Surabaya. Selamat pagi dulur-dulur yang baru gabung hari ya, yang sekarang masih terus aktivitas. Semangat Mbak Wahyu Jivana juga. Selamat pagi Cak Wahyu Supri, sekarang lagi semangat melanjutkan aktivitas ya. Semoga diberikan kelancaran dan juga kemudahan. Amin ya rabbal alamin.

Dan Sobat Kita FM, pendaftaran petugas haji kesehatan resmi dibuka hari ini dan sampai bisa melihat atau mencari linknya ya. Kesempatan Mas bagi para tenaga medis profesional di seluruh Indonesia untuk mengabdi di tanah suci resmi dibuka. Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj RI secara resmi membuka pendaftaran seleksi petugas penyelenggaraan ibadah haji PPIH Kesehatan Kloter dan PPIH Kesehatan Arab Saudi untuk menyelenggarakan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 mulai Kamis hari ini. Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Puji Raharjo menegaskan bahwa proses penjaringan dirancang ketat guna menjaring petugas yang profesional, berintegritas serta tangguh di lapangan. Dan pemerintah menggaransi bahwa seluruh tahapan rekrutmen petugas haji bidang kesehatan ini berlangsung secara transparan, bebas gratifikasi, dan tidak dipungut biaya sepeser pun. Formasi yang ditawarkan mencakup posisi dokter spesialis, dokter umum, dan perawat untuk PPIH Kloter. Sementara untuk PPIH Kesehatan Arab Saudi dan layanan bandara meliputi apoteker, elektromedis, ahli laboratorium, dan radiografer, sanitarian, hingga tenaga rehabilitasi medik. Dan Sobat PLC, Kepala Pusat Kesehatan Haji Dr. Dani Pramudia membeberkan batasan usia pendaftaran yaitu selawi sampai 57 tahun untuk kloter serta 27 hingga 55 tahun untuk petugas sektor dan klinik. Selain itu seluruh pelamar diwajibkan memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun, surat tanda registrasi, surat izin praktek yang masih berlaku serta sertifikat kegawat daruratan bagi dokter dan perawat. Proses pendaftaran dulur dilakukan secara mandiri mulai 20 hingga 26 Agustus 2021 melalui unggah dokumen persyaratan. Link pendaftaran hanya di petugas.haji.go.id atau klik untuk informasi lengkapnya terkait persyaratan bisa diakses di akun Instagram resmi Kemenhat RI @kemenhat.ri.go. Dan para peserta yang lolos verifikasi administrasi dijadwalkan mengikuti tes berbasis komputer asisten tes ya. Pada 31 Agustus disusul medical check-up pada awal September 2026 sebelum akhirnya diumumkan pada 15 September 2026. Ayo, sih mungkin mempunyai kemampuan beli dulur dokter, perawat, tenaga medis ya, atau apapun yang berhubungan dengan medis langsung bisa mengikuti proses pendaftaran dokter perawatan medis untuk ibadah haji.

Dan sebagai tapi untuk cuaca di Surabaya, tepatnya untuk di Citandu sekarang lagi panas ya. Tadi sempat mendung dan sekarang lagi panas. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat Sobat KTF untuk melanjutkan aktivitas dan menyelesaikan tanggung jawab hari ini.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favorit.

0: gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Wolwolo koma siji radio kata FM Dangdut Surabaya masih di program Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Matur nuwun ya untuk yang masih terus gabungan pasti stay di 88,1 radio kota FM. Selamat pagi Mbak Tumia Ridawati yang ada di kawasan Medan. Matur nuwun sudah gabungan di Pasar Kota. Ada Bakung. Assalamualaikum Cak Bejo. Bakung hadir bareng GBB Cak Emros Jombang Yeni Kartika. Tuku iwak karu pelem nang ngene pasar rengel tanaman toga sak karung dituku kukup nek awake dhewe gelem usaha cak beco golek dhuwit yo arek angel cuma harga kebutuhan sak bendinan iku ora normal jadi golek dhuwit angel mergo ora cukup. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bakung matur nuwun ya. Terima kasih. Salam sehat semangat selalu.

pagi untuk dulur-dulur yang sekarang lagi menjalankan tugas menuju luar kota ya, lagi perjalanan, semoga hati-hati, tetap jaga kondisi, jaga kesehatan. Semoga selamat sampai tujuan, amin ya robbal alamin. Pasar Kota Pantunan Parian Surabayaan.

Dan sampai kita FM, berita kriminal lawan di Surabaya, di mana untuk seorang pria dari Surabaya ini kembali berurusan dengan polisi karena kasus narkoba. Baru bebas dari penjara, pria ini balik mengedarkan sabu hingga puluhan juta rupiah. Kasat Res Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak AKP Adi Agus Putrawan iki ngomong tersangka ditangkap pada Rabu 12 Agustus sekitar pukul 00 lebih 10 menit. Penangkapan dilakukan di rumah tersangka di Jalan Tambak Dalam, Kecamatan Asemrowo. Tersangka diketahui berinisial AF 30 tahun warga Tambak Dalam, Kecamatan Asemrowo, Surabaya. Dari penangkapan itu polisi menemukan satu klip plastik besar berisi sabu dengan berat total bruto 89,81 gram. Dan Putrawan menjelaskan transaksi tersebut dilakukan AF dengan MS pada Senin 10 Agustus sekitar pukul 4 sore. Keduanya bertemu langsung di kawasan Jalan Kencur, Socah, Bangkalan. Dalam transaksi, AF memberikan uang muka atau DP 15 juta kepada MS, sisanya akan dibayarkan setelah seluruh sabu berhasil terjual. Dan dulur polisi menyebut AF telah mengedarkan sabu selama kurang lebih sekitar 3 bulan. Aksi itu dilakukan setelah AF bebas menjalani hukuman atas kasus narkoba sebelumnya.

Makanya dulur tetap awak dewi harus benar-benar kontrol ya terhadap pergaulan putra-putri ini awak dewi. Jangan sampai terjebak dalam pergaulan yang salah, apalagi sampai terjerumus. Matur nuwun, tetap di program Pasar Kota Pantulan Parian Surabaya.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Walau walau kau masih di Radio Kota FM dan di TV Surabaya, selamat pagi Cak Ripto, suasana Pakala. Assalamualaikum Cak Bejo, selamat pagi Cak Bejo dari Pakala hadir. Salam hangat untuk sobat-sobat kota. Cak Bejo selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Matur nuwun Cak Ripto, suasana Pakala. Sekaligus menutup perjumpaan kita di program Pasar Kota Pancoran Parian Surabaya Dino iki ya. Dino Kamis 20 Agustus 2020. Kabupaten sangat menaimi wonten salah-salah kata dulur, tetap jaga kondisi, jaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun sing wis kapungan.
2: Ketemu maneh sesuk nanggone acara Parian.
1: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

0: Wis isuk rek. Wae resik-resik iki. Tapi gak afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Apa ae sih? Isu-isu rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
0: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lho.
0: Wah, iya suun, Mbak.
2: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: 17 Agustus 1945. Proklamasi dibacakan di Jakarta, menandai lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka. Sejarawan sekaligus anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, melihat proklamasi sebagai titik awal dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Kemerdekaan adalah juga tentang mewujudkan cita-cita bangsa menuju Indonesia yang adil dan makmur.
2: Kita belum mampu mengubah keadaan itu secara fundamental sebagaimana yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Kalau Bung Karno kan prinsipnya yaudah, kemerdekaan itu sebagai satu jembatan emas, instrumen untuk mencapai negara yang adil, makmur, sejahtera. Nah, kita udah ada di seberang jembatan nih sekarang, jembatan emas Bung Karno tuh, kemerdekaan. Nah, jadi kayak gimana? Negaranya, pemerintahnya yang mengelola negara ini harus mampu menghadirkan itu semua. Kalau ngomong soal adil itu kan parameternya dalam konteks relasi negara dengan rakyat. Lagi-lagi negara harus memberikan perlindungan, aparatus negaranya nggak boleh menindas, harus bekerja sesuai tupoksinya. Kemudian law enforcement-nya, kalau ada kasus-kasus hukum yang mendera orang kecil, ya juga harus berlaku setara dengan mereka yang mungkin juga di level elit. Jadi kata adil itu sendiri kan bagaimana menciptakan satu masyarakat yang egaliter, yang equal, yang punya hak dan kewajiban yang sama, nggak membeda-bedakan latar belakang kelas. Masih belum bisa tercapai. Dalam konteks demokrasi, kita tidak bisa memperlakukan rakyat itu sebagai objek aja, cuman punya harga kalau mau pemilihan. Manifestasi wujud dari sikap melawan, karena selama ini mereka diperlakukan nggak adil. Demokrasi kita memanjakan elit dengan segala macam fasilitasnya lah, sehingga orang berlomba-lomba pengen jadi elit. Jadi elit, biayanya jadi makin mahal kan, datangnya 5 tahun, habis itu ditinggal.
1: Boni Triana juga menyoroti usia 81 tahun Republik Indonesia juga terkait dengan bagaimana menjaga cita-cita kemerdekaan dengan sikap kritis dari masyarakat dan generasi muda terhadap pengelolaan negara.
2: Ya, anak muda sekarang harus tetap mengasah daya kritisnya. Karena di era sekarang kan kita nggak bisa memasrahkan agenda besar bangsa kita pada 1-2 orang atau 1-2 kelompok. Artinya memang ini butuh partisipasi lebih luas masyarakat, khususnya generasi muda untuk mengkritik, mengawasi. Jadi kalau kata saya sih, anak muda sekarang mungkin jauh lebih berani dan lebih berpengetahuan. Zaman sekarang kan mengakses dengan gadget jauh lebih mudah. Ya walaupun juga filternya harus dipertebal supaya bisa menyaring mana yang pengetahuan, mana yang pseudo-science, mana yang hoax, mana yang informasi faktual. Daya kritisisme itu mutlak dibutuhkan sama anak muda sekarang, karena itulah kontribusi mereka untuk mewujudkan janji kemerdekaan yang sudah disampaikan oleh para pendiri bangsa ini.
1: Proklamasi memang dibacakan 81 tahun lalu, tetapi maknanya tidak pernah berhenti pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan adalah perjalanan yang kita isi dengan tidak boleh melupakan sejarah sembari memastikan cita-cita para pendiri bangsa untuk Indonesia yang adil, sejahtera, terus berada di jalur yang benar.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3 sampai 5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Santian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Duwe Facebook, ojo lali. Like dan follow fanpage atau halaman

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13-20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28-30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: tigernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Loh. Kenapa ini siang-siang kok nangis?
1: Aku overthinking.
0: Loh, overthinking kenapa?
1: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
0: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
1: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
0: Eh, jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
1: Maksudnya gimana sih?
0: Digoda yang aku maksud itu Digoyang Dangdut. Program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi, kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
1: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
2: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

Selamat malam, Mas Otong Ketawa Pemdang Nia Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadapi bumi ya, cuaca ya, cuaca yang bukan panas kok ini ya, hangat. Yuk merapat di sini di program Digoda di Giang Dangdut Wasik Lore. Siang hari ini masih ditemani Tarining Tias ya. Lagu-lagu dangdut koplo hits kesayangan sobat kata semuanya bisa di request. Saya temani ya hingga nanti pukul 3 sore.

0: 88,1 FM dengan Surabaya. Benar sekali ya, lagunya Antum Cerita, Antum Cerita, Antum itu berbagi ya. Jadi berbagi cerita apa saja bisa boleh di program Digoda. Ya cerah-cerah sidik ngono lho ya. Oke, terima kasih sobat kota yang selestia ya. Merapat mendekat dan juga Pak Biki tetap menyatu ya di program Digoda setiap harinya. Lagu-lagu dan koplo itu sudah siap menemani Sobat Kota di siang hari ini. Aktivitas siang ya tentunya. Masih tetap semangat Sobat Kota? Masih tetap ya? Oke, harus ya. Gimana sehat semua hari ini? Kabarnya sehat ya? Alhamdulillah tentunya saya selalu mendoakan Sobat Kota semuanya dalam kondisi baik-baik saja. Sehat, lancar rezeki, lancar nyambut gawin ya. Lancar aktivitasnya. Bisa dilaksanakan, dikerjakan dengan baik, lancar, dan bisa selesai tepat pada waktunya. Yang penting itu satu ya, sabar dan juga dilakukan dengan hati yang tulus ikhlas serta riang gembira. Segala pekerjaan, aktivitas apapun tidak akan terasa berat ya. Digoda.
1: Digoda bersama Wong Ayu.
0: Iya.
1: Asik lho, Ren.
0: Asik temenan. Ana Mbak Ima iki lho. Alhamdulillah baik, Mbak Ima. Mbak Ima gimana? Saya juga.
1: Alhamdulillah, saya gimana?
0: Alhamdulillah.
1: Tapi kesel.
0: Kesel, yo wis biasa lumrah ya. Beraktivitas sih ya, mesti kesel.
1: Kemarin kan satu tahun di kakakku.
0: Oh iya.
1: Mari masak-masak, lagi karek capek.
0: Iya, pokoknya waktunya istirahat-istirahat ya Mbak Ima ya.
1: Jadi lagi makan Mbak.
0: Oh iya, jangan lupa makan, jaga kesehatan. Kesehatanmu lho Mbak.
1: Iya, terima kasih ya.
0: Sama-sama. Masya Allah, iya. Lagunya apa?
1: Lagunya apa ya ini?
0: Apa yo?
1: Jaga perasaanku. Mas Sandy.
0: Enggak sing bisik-bisik ku sapa?
1: Mbak Santi.
0: Aja bisik-bisik, Mbak. On air, Mbak.
1: Makan terus Mbak tadi.
0: Oh iya, selamat makan. Jangan lupa minum. Iki lo cari-cari sel, jangan lupa minum sesudah makan. Iya mas, lah iya keseretan ya kak minum yo.
1: Minum
0: ni cari sel, risel pertama. Iyo.
1: Cari sel sampe dahan apa dere.
0: Oh iya cari sel kak tanpa diingatkan yo. Okay, wis tak siap no.
1: Cari sel. Sakitia sih nggak nengi diri karena mas Heru. Ada Cak Sur, Cak Gianto, ada Mbak Aprilia, Kak Ika. Kok ya, camiskan Cak
0: siapa lagi?
1: Kuku AI besar bebek di AI ini.
0: Iya.
1: Bu Heri, Mas Arjan Gerep, Pak Sugeng, Pak Po. Bunda Fatah, Nebel Pahan.
0: Iya.
1: Iya. Selamat.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ima dari Ngeseng sudah hadir. Lho iki Mbak Santi yo ngono. Niki monggo maem siang Mbak Tari. Masyaallah enak ere apa iki menune? Yo jangan bening. Terus seter jagung. Apa iki situke iki? Enak. Alhamdulillah lho aku dikirimi masih lewat WA. Yo ngene iki yo. Bentuk perhatian ya. Digoda. Digoda sudah masuk ini, Mbak Ika. Mana suaranya?
2: Digoda.
0: Iya.
2: Asik lera.
0: Ah, asik banget.
2: Ya iki, ya iki.
0: Engkok bengi ku.
2: Mbak Tari Ayu, hai Ayu.
0: Dalam, alhamdulillah, I'm fine. Thank you, alright.
2: You're welcome. I miss you, Mbak Tari.
0: Oh, miss you too.
2: Udah lan? Udah ya? Siang?
0: Sudah. Siang kemarin tapi.
2: Kalau belum, ke rumahku ya, Mbak?
0: Oh iya.
2: Nanti malam Mbak, di rumahku ya.
0: Iya, nanti kalau udah bisa kesini ya, luwe mana Mbak? Iya, baik.
2: Mbak Tari kok gak bobok siang?
0: Hah? Enggak, aku enggak
2: ngantuk.
0: Enggak
2: bobo siang.
0: Aku enggak ngantuk. Ya apa terusan? Iyo, ini lo Cak Rizal, jangan lupa makan siang. Terus minum,
2: udah bobo.
0: Ya, apa Cak Rizal? Cak Rizal.
2: Iya, apa Mas Rizal? Mas Rizal.
0: Lagunya apa, Mbak?
2: Lagunya Yang Aja dari Roma, tapi yang grup.
0: Iya. Iya dong, harus grup lo dong.
2: Iya dong.
0: Oke, salamnya buat siapa?
2: Saya buat Cak Janta, Cak Sil, Cak Janta, Cak Jipi.
0: Iya.
2: Mas Heri Citra,
0: iya.
2: Cici Aung, Siza, Abah Samsuri, Abah Kosi, Bunda Mami, Mas Heru, Mbak Ima, Mbak Santi, jangan bisik-bisik ya.
0: Iya, sambil makan.
2: Mbak Kasian, Cak Edo,
0: iya.
2: Mbak Dianta, Mbak Tari Ayu, sehat selalu.
0: Amin, amin, amin, terima kasih.
2: Bahagia selalu.
0: Amin, sama-sama.
2: Kalau pulang, hati-hati.
0: Makasih. Bajit
2: bentar, ya.
0: Amin, terima kasih Mbak Ika.
2: Ya, Mbak Dani, thank you.
0: Oke, monggo. Dari Mbak Ika di Gresian sudah hadir, terima kasih. Digoda.
3: Halo Digoda, asik loh.
0: Asik loh, Re.
3: Sama Mbak Pari.
0: Iya, betul. Dengan Mbak Santi.
3: Lah, niku wae terus Mbak Ika kalau bisik-bisik boten bisik-bisik, cuma berbicara agak kalem.
0: Iya. Anu, suaranya itu iki lho apa jenenge kena angin jadi terbawa angin enggak dengar
3: ijo. Nggih, mawon.
0: Sudah habis tadi sayur beningnya.
3: Alhamdulillah, Dere. Ini kita kasih Mbak Ima merusakin.
0: Alhamdulillah, makasih loh aku dikirimi gambarnya ya. Ngono loh ya.
3: Niku tau tempe dikecapi kali sosis niku mau Mbak Tari.
0: Masalah ngono ya. Teganya loh ya, iming-iming ya teganya kirim.
3: Mbak Tari kalau nyon lagu angin mawon.
0: Apa lagunya?
3: Angin,
0: angin, angin, oke.
3: Salam pekulan nunut Mbak Ima mawon di.
0: Oke.
3: Baik hati-hati, ngelak maem pun keselak.
0: Iya,
3: tamu Mbak Tari kalau pulang hati-hati jaga kesehatan.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Santi sudah hadir juga. Nanti kita lanjut lagi ya. Sekarang lagunya Tolong, Tolong Jaga Perasaanku. Ini judul lagu.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.

Roda, digoyang dangdut, asyik lho, Re.

0: Bank Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat

0: Isso, com cidade.
1: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
2: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
1: Mau. Tapi dengerin di mana?
2: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya. Matur nuwun sangat, terima kasih, thank you, arigato ya. Yang saat ini mungkin sedang dalam perjalanan ya, semangat ya, tetap fokus dan juga mungkin sambil mendengarkan lagu-lagu dari Kota FM ya, semoga bisa menemani perjalanan Anda di siang hari ini. Dimanapun Sobat Kota berada ya, bisa lebih rileks ya, bisa menjadikan penyejuk-penyejuk hati, penyejuk pikiran juga ya. Iya, karena memang wis iki pokoke ning jaba iki hot, terus keringat itu menetes ya. Itu namanya peluh ya, peluh yang menetes di bawah terik matahari, matahari siang ya, itu bukti nyata dari kerja keras kita semua. Ya kan? Nah, jadi memang harus diingat juga bahwa lelah, letih, ya lesu. Rasa capek itu akan segera terbayar ya nanti ya, dengan istirahat ya, waktu istirahat, waktunya makan siang, waktunya bergoyang bersama Digoda. Ayo bergoyang Digoda.
1: Asik rek.
0: Asik.
1: Halo
0: juga.
1: Selamat siang.
0: Selamat
1: hari ya.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa?
1: Mas Toro neng.
0: Mas Toro. Iya. Mas Toro di mana?
1: Baskoro.
0: Oh alah, kerungu. Mas Toro. Oh alah, Mbah Bas ta iki? Nggih. Cak Baskoro. Gimana iya. Kabarnya lama enggak muncul? Dengar awan-awan iki ya muncul.
1: Ya, kok mendengarkan iya. Kemarin juga mendengarkan tapi nggak bisa masak.
0: Oke. Ketendang ya. Ketendang-tendang ya.
1: Ketenggol.
0: Oh iya sekarang bisa masuk. Iya oke. Sehat ya Cak Bas.
1: Alhamdulillah. Sehat tuh.
0: Baik mel arek, baik istirahat tambah.
1: Ambil istirahat, ambil ngeringin.
0: Walah, baik gak capek tambah. Bengi melekan terus mbae iki. Jan pokoke tetep apa iki semangat ya, kayak mbae dicontoh lho, meskipun sudah lanjut usia, ya tapi semangat iki masih tetap seperti anak muda ya.
1: Iya. Iya,
0: ya, tapi sarungnya ngepir mbae iki ya.
1: Heeh. Masih ngepir pokoke aku lek bebe ku tak iku anu alu sing gawe anu lesung iki kan.
0: Lho.
1: Iya,
0: ya, oh cek lurus, cek lurus, cek lurus, ya ampun. Ya Allah, ya ampun, sampai koyok ngono rek. Iya. Sarungnya garing enggak tapi suwek ijo.
1: Ya pancene wis metel awakmu sing nukono bayen wis ono pirang-pirangane taun.
0: Iku kualitas terbaik lho, Mbak. Apa iki? Impor.
1: Oh, sampai winginane dilundri sampai memetisan ya Allah. Kaiso sarungan
0: dilundri. Iya dilundri tapi duduk nggae sabun nggae cuka.
1: Duduk yo ambe klerek iku.
0: Loh iya tambah kaku lah sarunge.
1: Iya.
0: Ayo lagunya apa Mbak?
1: Iku lho nak sing Seruling Asmara.
0: Apa Mbak?
1: Seruling Asmara.
0: Oh, Seruling Asmara. Iya. Oke.
1: Awan-awan ngurungkana itu. Seruling Asmara.
0: Enak ya Mbak suaranya. Biar biduan lah Mbak. Biar biduan.
1: Siapa?
0: Baik.
1: Biduan ya apa nih? Kalo rencet tok.
0: Iya, saya mbak, apa lagunya sing koplo mbak, yang lain, judul lain.
1: Bijuan itu duduk, apa kok bijuan sih? Seruling Asmara itu duduk koplo, kau no anak.
0: Tak carikan dulu, coba alternatif lain.
1: Oh anak.
0: Apa mbak?
1: Ya wis.
0: Iya, apa manut putune ta?
1: Alah golek no kadang gak jelas.
0: Kayak baik. Mbak ya gak jelas.
1: Golek ini kadang sing menyangkitkan.
0: Oh alah, pengalaman ya.
1: Iki kanggo mbahmu dhewe. Gila dikei lagu kematian.
0: Sapa yo gak lah. Apa mbak?
1: Apa nih? Apa yo sing enak yo?
0: Enak kabeh.
1: Iya enak kabeh. Ya, pilih satu di antara dua gitu.
0: Iya. Pilih, oh, nah, ya. Pilih satu di antara dua.
1: Iya.
0: Pilihane wake gak dua tok.
1: Ya wis lek ana ya beda usia wis karo karo aku lho nak. Beda usia ngono wis ana iku.
0: Iya. Eh salame ke sapa?
1: Wis apa wis tak persuasi. Aku nak tari muka-muka sehat.
0: Amin.
1: Lek metu awan-awan yo go payung.
0: Kak lah pepayungan. Kayak wong ayu ae, Mbah.
1: Ayu kok pancane yo.
0: Putune sapa? Putune Mbah ya.
1: Putune Mbah Baskoda.
0: Ketuk Basegok ya.
1: Iya. Ditarik, ditarik kalere nganti karete nganti molot cekuk.
0: Kayak karet ban. Oke, Mbah. Makasih ya.
1: Ngambil ngerungek, ngambil ngambil gaya, ambil ngeringek no.
0: Oke.
1: Atur no.
0: Sama-sama. Hati-hati, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digedah.
2: Di kota asik jore, Bang Ayu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ima.
2: Iya, sehat selalu sayang. Cantik. Siaran siang, Mbak.
0: Iya. Sehat juga buat Mbak Ima ya.
2: Iya, alhamdulillah ya Mbak Taris. Saya selalu doa sehat.
0: Amin,
2: semua
0: amin, amin. Iya,
2: menghibur
0: soalnya. Iya, terima kasih.
2: Seluruh Nusantara.
0: Dunia juga ini dunia.
2: Oh iya dunia, dunia.
0: Iya.
2: Dunia dalam berita.
0: Zaman biyen lah. Oke.
2: Iya zaman biyen. Dunia dalam berita lo saiki sih ono Mbak Tari.
0: Iya sih ono, tapi jenenge lain ya.
2: Tetep. Iya.
0: Oke lah.
2: Wong seneng no ape, aku seneng nonton TV Mbak Tari.
0: Iya, iya yo ngono lah. TV-ne gak ditonton kayak.
2: Iya. Oh. Sopo sing nonton?
0: Iya Mbak Ima, lagunya apa?
2: Wes sampean pele napa wes nek koplo-koplo bingung ya.
0: Oke, ya.
2: Iya nek original ae sik wake ya.
0: Salamnya?
2: Iya, salam buat semua yang masuk-masuk. Spesial sama Mbak yang lucu iku mang.
0: Oh, Mbak Baskoro.
2: Iya, Mbak
0: Baskoro.
2: Oh, Mbak Baskoro. Salam sehat selalu sayang, salam Mbak Baskoro.
0: Iya, amin.
2: Dan semuanya.
0: Iya, ini Mas
2: yang
0: Aditya
2: mendengarkan Kota FM, semoga sehat selalu, dilimpahkan rezeki, begitupun untuk Wong Ayu ya.
0: Makasih.
2: Saya selalu doakan sehat
0: iya,
2: semuanya.
0: Amin, amin, amin.
2: Kasih awal rezeki berlimpah barokah. Kalau pulang hati-hati ya Wong Ayu
0: terima
2: ya.
0: Terima kasih Bunda.
2: Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ima Dewi Yung, terima kasih. Lanjut lagi nanti ya.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Anda sedang mendengarkan Digoda, Digoyang Dangdut Uas.

0: Sobat Kota FM dan dunia Surabaya, tetap semangat Sobat Kota ya. Selamat siang semuanya yang baru bergabung. Jangan lupa tersenyum ya meskipun sibuk ya. Tetap produktif, oke? Ya dong, jangan lupa makan siang ya. Terus kalau siang-siang hari gini paling enak memang ditemenin es teh manis ya. Mas yo es teh kak manis kak popo yo nyawang Agus manis. Lah ya wis, semoga hanya cuacanya yang panas ya, dompetnya gak ikut panas kan. Hatinya juga jangan ya, jangan sampai ya. Memang kalau siang-siang gini tuh yang paling berat itu sebenarnya bukan kerjaan ya, tapi nahan ngantuk. Digoda. Bangun tidur ta ini?
1: Dereng badene ning.
0: Oh alah. Si pira iki?
1: Nawa?
0: Si berapa? Nanti ta.
1: Sip
0: 3.
1: Ya malam.
0: Oke, ya sehat ya.
1: Sampean gak ngelinjur aning. Kok yang ini ceritanya piye?
0: Nanti cerita no dawa. Pada suatu hari ngono kok nanti cerita no.
1: Ngono. Ya. Terus mak bendundu anu ngoten nggih.
0: Apa?
1: Apa to cari sana cari? Apa to ning lari ning cari?
0: Oke, cari sana lagunya apa?
1: Iku ai. Dari Wali lo nih, ayang.
0: Iki lo Mbak Ika, apa Mas Rizal cari nih.
1: Mbak Ika jawabkan ya, jangan lupa minum.
0: Ya, terus jangan lupa apa lagi?
1: Istirahat, jangan kesehatan.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Sama Mbak Ika, Mbak Ima, Ayla, Mbak Santi, Jaini, Mbak Putri, Mbak Fitri, Mbak Widya, Ambu Kalista, Jagianto, Pak Sugeng, terus Pak Po, Kedang, terus Kak Ditya, Jairu, Sudah oke mohon pun.
0: Ya.
1: Salam, sehat selalu. Jangan neng tari, mengi. Jangan lupa makan siang, bang.
0: Iya, terima kasih. Iya, oke.
1: Kalau nyamil udang goreng aja. Ini aku udang goreng.
0: Iya.
1: Datang ke kosian. Saya minum kopi.
0: Iya. Sudah.
1: Jangan neng.
0: Oke.
1: Selamat siang neng.
0: Selamat siang. Amin. Terima kasih. Mas Rizal.
1: Panas ning.
0: Iya, gak panas iki. Gak ngene kok panas.
1: Panas, matahari nyinari bumi, Mbak Ning Tari nyinari aku.
0: Alah. Sentol be ya menyinari. Oke. Oke. Cak Rizal dari Gubeng, terima kasih sudah hadir. Siapa lagi? Terima kasih yang sudah hadir lewat pesan WhatsApp ya. Ada siapa ini? Iya, Rek, sampai medak iki lho, Rek, durung tak oce. Waalaikumsalam Cak Destiawan ya. Sebentar, dari Bojonegoro. Terima kasih Mas Misbah Purbalingga hadir. Waalaikumsalam. Ning Rara Sidoarjo, waalaikumsalam. Menyapa Pak Wiyoto, Pak Popisang, Cak Samsuladi, Pak Wahid, Mbak Putri, Mbak Tanti, Mama Eli, Mbak Mia, Bu Mimi, Mbak Diantara TV, Mbak Tri, terima kasih. Cak Samsuladi, Prigan Pasuruan juga hadir. Untuk Mbak Rani Rentina Medan, yo. Pak Sugeng dan Pasar, Bunda Lili Margomulyo, Pak Jono Tamrin, Mbak Imang Ngesong, Ning Rara Manuan Abad Ebi, yo. Suan Ning Tari, yo. Ingko pengin, yo. Pak Mimi Bowo, Jakarta. Salam untuk Mbak Miapsari, Umi Tretes, Mbak Rini, Pak Jono, Mama Eli, Abad Ebi, Mbak Yeni ini. Cak Yekus Ni Pertegal, Cak Wahyu, Supriyadi Wongker, Wongker Apu, pantau langsung dari Margomulyo Permai. Di sambi makan siang, masya Allah. Sentek kayak ikut mau ya. Bu Guru, sugeng siang. Ya, sugeng siang juga. Mbak Rini Setiawati, terima kasih sudah hadir juga. Untuk Mbak Miapsari, Pak Miwibowo, Mitra Tes, Sahabat TV, Mama Eli, Pak Jono juga. Lanjut, Cak Suharsono di Goda, kawasan Menganti hadir. Salam untuk kru Mata Pancing Boboh. Salam panas, Pak. Masa sih panas? Iya, oke. Cak Agung BP Kali Santri juga hadir. Salamnya untuk Mbak Putri Celala, Bang Tejo Carizal, Mas Aditya, Mbak Ika, Mbak Ela, Mbak Ika. Mbak Putri Widayanti, Tretes Prigen Pasuruan juga hadir. Untuk Pak Wiyoto, Bu Eli, Kakung Gianto, Mang Ujang, Cak Rizal, Mbak Shanti Shalala, Mas Hari Sambi Kerep, Cak Biskan ke Brown. Lanjut, Bu Lili Margomulyo, Waalaikumsalam. Sebentar ya. Oke, untuk Mak Tiri, seluruh fans Kota FM semuanya beserta besti-bestiku yang ada di Sentong Margomulyo, salam kompak persahabatan selalu. Mbak Darya, terima kasih. Semoga sehat selalu, amin. Makasih juga buat Bu Lili Margomulyo ya. Oke. Ada ingin on air lagi, monggo, masih bisa ya. Lanjut lagi dari Mbak Dewi Sablah ini ya. Waalaikumsalam. Salam untuk Mama Joda, Bunda Lili, Mami Dewar, Mak Tiri, Bu Elo, Alma Mahira, Ica Aslele, Linda Tini Endil, Yamati, Madam Tionar, dan semua anak-anak Sentong Margomulyo tanpa terkecuali. Selamat bekerja aja. Mbak Tiri, terima kasih. Sama-sama. Langsung saja yang...

0: Royal.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis,

0: mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho, Re.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

Oke, masih di program Digo ada di Goyang Dangdut Wasik Lore. Ya, sudah sampai mana ini ya? Yang saat ini sedang OTW, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan, kembali lagi juga selamat dan juga dalam kondisi baik-baik saja ya, sehat bahagia selalu. Selalu menyertai ya program-program yang ada di Kota FM, Radio Kota FM Surabaya, di program Digoda untuk siang hari ini ya. Setiap harinya dari jam 12 siang hingga pukul 3 sore nanti. Aja khawatir ya, 3 jam non-stop ya, goyang terus ya. Kepeluan terus pokoknya, iya kan. Wes gak kok bernyendok iki ya. Loh ya, waktunya makan siang ya makan siang lah ya. Bisa gabung lewat telepon on air 0315611416 atau 0315676923 atau telepon WhatsApp 0817505881. Lewat gabung di Facebooknya Kota FM Surabaya juga bisa, boleh ya. Siapa sih gak ngolai, oleh-oleh. Ya, Cak Dul, makasih ya. Cak Heri Citralen, hadir selamat siang Ning Tari, untuk Pak Toyo, Pak Jumadi, Cak Abdul Mukim ya, Cak Abdul Rohim, Bunda Tiara, Mbak Diandra Tiwi, Mbak Imang Song, Mbak Santi, Shalala, semuanya saja. Terima kasih Ning Tari, sehat selalu, bahagia, amin. Lanjut lagi, siapa ini? Cak David, Ning Tari, makasih ya, sama-sama. Papo, waalaikumsalam. Pasar Asam Sima hadir. Salam untuk Cak Hafid Madura, Cak Salihin Delosor, Cak Bambang Sutoyo, Cak Abdul Mukim, Abad Ibi, Cak Kianto, Pak Sugeng, Pak So, Cak Arjun Lee, Pak Suwanto, dan lain sebagainya. Wah, kaya popo. Terima kasih Papo, Cak Miskan ya dari Kebraun ini. Waalaikumsalam untuk Pak Kianto Rembo, Pak Sugeng Denpasar, Abah Ahmad Syamsuri, Cak Samsuladi, Putri Udayanti, Pak Jono Tamrin ya. Oke, lanjut. Cak Ditya sudah tadi ya. Oke, Mama Elia Agustin, Cepak Karungan Sukodono, salam Pak Wiyoto, Abah Tepi, Mbak Yanti, Mbak Yanti Trates ya, Pak Jono Gresik, Mas Samsuladi, Mbak Miapsari, Pak Ami, Neng Rara, Mbak Rini, Bunda Farha, Mbak Tari, semoga sehat selalu, amin. Makasih ya Mama Eli. Pak Wiyoto Pandaan, waalaikumsalam untuk Neng Rara, Mama Eli, juga Mbak Mia Ramadhani Sampang, Putri Udenti Trates, Bunda Sutira, Bunda Fatona, Pak Jono Tamrin, selamat siang, selamat beraktivitas juga semuanya. Ya, oke. Okay. Ini yang mungkin bisa diganti lagunya nih Pak Wiyoto ya. Mohon maaf nggih. Oke, okay, lanjut yang sudah hadir lewat Facebook. Terima kasih. Dari Nimas Widaninggar, Prigen Pasuruan. Salam Om Rizal Kelabu, Budi Lilik Margo Mulyo, Opa Sugeng Denpasar, Om Abdul Mukim, Kakung Sugianto Rembo, juga Kakek Pendik Sawahan. Makasih Kakak tercantik, sama-sama. Lagunya Admiral, The King of Sea. Ya. Cak Joko Speed, siang juga. Mbak Lisa Ambiar, asik-asik di Geda. Lanjut Bunda Aris, selamat juga. Waalaikumsalam, hadir lagi. Terima kasih. Cak Aditya tadi sudah ya. Oke, salam untuk semuanya aja. Beli Aji Putu Brengos dari Pelabuhan Gilimanuk menyapa fans Kota FM Nusantara ya. Beli Ketut Kalpa, Abah Zeldi, juga Kak Tanti. Lanjut Mbak Reni Rentina, ini waalaikumsalam Mbak Tari, cantik hadir Medan. Yo iyo, semangat bertugas Mbak. Iyo, salam Kamis manis ya, makasih ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Sebentar, ini dulu. Nah ini ya, oke. Lu kenal Veronica ke? Lu kenal Veronica ke?

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Awan-awan paling enak, yo dangdutan merungokno digoda. Digoyang dangdut, asyik lho rek.

pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: Masih bersama Tarin Entes di program Digoda, digoyang dangdut musik lore. Lagu-lagu dangdut koplo ya, ada yang lagunya tuh bisa menghentakkan hati, jiwa dan pikiran ya. Menggoda kita semua untuk bergoyang. Meskipun lagu itu lagunya bertemakan syahdu, bertemakan lagu-lagu tentang patah hati dan sebagainya, tapi tetap bisa goyang. Lah iya, pokoknya di koplo gue salah. Digoda.
1: Digoda. Muasik lur.
0: Muasik temenan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbak Ari, Neng Tias ketemu lagi.
0: Halo Mbak Ella. Iya, kita ketemu
1: sama
0: lagi.
1: Sama dengan aku, saking aku no Wahyuni.
0: Oh iya, Wahyu Neng Tias.
1: Iya betul.
0: Melo ae sampe niku jenenge melok-melok ae. Janjian ta?
1: Kok melok-melok pula.
0: Lah yes. Sehat ya Mbak Ella?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Lah iya, ya padha kompak ya.
1: Lah kok barengan ta lagi.
0: Kompak berarti ya.
1: Sehati saya sekata
0: kandang nih ya, serasi juga ya. Serasi itu kayak sambel loh ya, enak. Serasi. Jari Neng Rahmat, terasi jari ini. Neng Rahmat.
1: Ketik. Oh, Neng Rahmat, yeah. Yang punya suara merdu mendayu-dayu.
0: Oh, temenan, iya. Menggelegar pokoknya Neng Eskadung nyanyi, Neng Rahmat. Iya, semuanya itu akan terpana, terdiam. Terdiam.
1: Lah.
0: Iya kan, saking enaknya suara neng lho, sampai terdiam semuanya.
1: Temenan, karena Pak Dewi terpaku-paku.
0: Terdiam ada kan, terdiam ada keturun.
1: Saking merdu nih.
0: Iya,
1: lho,
0: saking merdunya, betul. Kayak tipuk-puk.
1: Apa mana nek Ella sing popo waduh cepet iki keturunan
0: ngono ta. Iya Mbak Ella, monggo lagunya apa?
1: Lagunya itu Lembak Tari
0: apa toh? Yang mana lagunya?
1: Popo iku mah nganti lali.
0: Mana lagunya apa?
1: Semakin sayang Mbak Tari.
0: Semakin sayang.
1: Imam S. Arifin kalau ada yang koplo.
0: Iya, tak carikan yang koplo pokoknya. Nah, ini dapat salam dari Cak Rizal.
1: Oh iya, Cak Rizal. Selamat siang setengah sore. Semoga selalu sehat. Udah maem tak Cak Rizal.
0: Iya, sudah Cak Rizal.
1: Ya, salamnya buat ke semuanya.
0: Sak piring-piringnya bareng mau.
1: Aduh, tala. Haraman tak.
0: Terus.
1: Matur nuwun Mbak Taringgi.
0: Sama-sama.
1: Kita tunggu lagunya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ella dari Brigen sudah hadir. Terima kasih. Oke, alright. Lanjut lagi, siapa yang ingin on air masih bisa. Jangan khawatir yo. Terima kasih dari Mbak Miapsari Bandung. Salam Pak Jono, Pak Ami, Mbak Rini, Abah Tebi, Mama Eli, Agustin, Pak Wito, Mbak Yeni. Mas Adam, salam sama Wong Endo, jari ngono Mbak Ella ya. Oke, lanjut lagi. Nanti kita lanjut lagi ya. Kita dengarkan satu lagu ini dulu ya.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: 17 Agustus 1945. Proklamasi dibacakan di Jakarta, menandai lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka. Sejarawan sekaligus anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, melihat proklamasi sebagai titik awal dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Kemerdekaan adalah juga tentang mewujudkan cita-cita bangsa menuju Indonesia yang adil dan makmur.
2: Kita belum mampu mengubah keadaan itu secara fundamental sebagaimana yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Kalau Bung Karno kan prinsipnya yaudah, kemerdekaan itu sebagai satu jembatan emas, instrumen untuk mencapai negara yang adil, makmur, sejahtera. Nah, kita udah ada di seberang jembatan nih sekarang, jembatan emas Bung Karno tuh, kemerdekaan. Nah, jadi kayak gimana? Negaranya, pemerintahnya yang mengelola negara ini harus mampu menghadirkan itu semua. Kalau ngomong soal adil itu kan parameternya dalam konteks relasi negara dengan rakyat. Lagi-lagi negara harus memberikan perlindungan, aparatus negaranya nggak boleh menindas, harus bekerja sesuai tupoksinya. Kemudian law enforcement-nya, kalau ada kasus-kasus hukum yang mendera orang kecil, ya juga harus berlaku setara dengan mereka yang mungkin juga di level elit. Jadi kata adil itu sendiri kan bagaimana menciptakan satu masyarakat yang egaliter, yang equal, yang punya hak dan kewajiban yang sama, nggak membeda-bedakan latar belakang kelas. Masih belum bisa tercapai. Dalam konteks demokrasi, kita tidak bisa memperlakukan rakyat itu sebagai objek aja, cuman punya harga kalau mau pemilihan, manifestasi wujud dari sikap melawan, karena selama ini mereka diperlakukan gak adil. Demokrasi kita memanjakan elit dengan segala macam fasilitasnya lah, sehingga orang berlomba-lomba pengen jadi elit. Jadi elit, biayanya jadi makin mahal kan, datangnya 5 tahun, habis itu ditinggal.
1: Boni Triana juga menyoroti usia 81 tahun Republik Indonesia juga terkait dengan bagaimana menjaga cita-cita kemerdekaan dengan sikap kritis dari masyarakat dan generasi muda terhadap pengelolaan negara.
2: Ya, anak muda sekarang harus tetap mengasah daya kritisnya. Karena di era sekarang kan kita nggak bisa memasrahkan agenda besar bangsa kita pada 1-2 orang atau 1-2 kelompok. Artinya memang ini butuh partisipasi lebih luas masyarakat, khususnya generasi muda untuk mengkritik, mengawasi. Jadi kalau kata saya sih, anak muda sekarang mungkin jauh lebih berani dan lebih berpengetahuan. Zaman sekarang kan mengakses dengan gadget jauh lebih mudah. Ya, walaupun juga filternya harus dipertebal supaya bisa menyaring mana yang pengetahuan, mana yang pseudo-science, mana yang hoax, mana yang informasi faktual. Daya kritisisme itu mutlak dibutuhkan sama anak muda sekarang, karena itulah kontribusi mereka untuk mewujudkan janji kemerdekaan yang sudah disampaikan oleh para pendiri bangsa ini.
1: Proklamasi memang dibacakan 81 tahun lalu, tetapi maknanya tidak pernah berhenti pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan adalah perjalanan yang kita isi dengan tidak boleh melupakan sejarah sembari memastikan cita-cita para pendiri bangsa untuk Indonesia yang adil, sejahtera, terus berada di jalur yang benar.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

28,1 Kota FM dan Nia Surabaya tidak terasa ya. Masya Allah, terima kasih Sobat Kota yang masih selalu setia ya di program Digoda untuk edisi hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Adakah yang belum terbaca ini requestnya di Facebook ya? Pak Tumer Idawati menghadiri Miss dari Medan. Oke. Alright. Mbak Vera Kumala Gestro di Goda Asyik Jakarta memang hadir. Bulan Mina, waalaikumsalam. Neng Tari, tumben menghibur kita di siang bolong. Apa iya kok anak kata-kata di siang bolong dulu dari mana ya asalnya? Di Goda jadi makin semarak. Yo, alhamdulillah, terima kasih. Lamongan mantap hadir. Lanjut Cak Ferry Sutarjo. Senggol Bang Uco, Mas Pardanis, Pak Sukirman, juga Bunda Umi Ningrum Juliara. Oke, okay. Pak Tumim Virgo, warga Medan hadir. Lanjut lagi, Pak Hartono, waalaikumsalam, Pak Demangan Jakarta Utara juga hadir. Salam sehat untuk semuanya. Cak Bobo ini juga monitor dari Kota Medan, terima kasih. Lanjut lagi, Mama Kori ya, waalaikumsalam, kawasan Medan Sumut hadir juga. Pak Jena Tamrin hadir, ini sudah di tag semuanya. Pak Rito Swasono, waalaikumsalam. Pakal juga bergabung, salam hangat untuk teman-teman semuanya juga sudah di tag. Terima kasih Pak Ripto. Oke, siapa lagi ya? Pak Kasun, selamat siang, cermin Gresik hadir. Salam untuk teman-teman semuanya ya, fans Kota FM dimanapun berada, semoga sehat semuanya. Oke, Cak Nur Kholis Mojokerto hadir, salam untuk semuanya aja. Cak Har, Kapas Madya Surabaya juga hadir, selamat tugas, terima kasih. Halo Mas Senior Randy, selamat siang. Kayen Kidul Kediri Utara hadir juga di program Digoda. Pak Rohyanto, salam dari Demak untuk semua pendengar Kota FM. Cama Mustika, selamat siang, selamat rahayu di GKA Tarining Tias. Podul Samplangan ikutan monitor suksema. Rajeng tugas, terima kasih Bli. Oke, lanjut Abah Wesel Samplangan. Kianyar Beli juga hadir, waalaikumsalam. Selamat bertugas sampai tuntas Mbak Dari. Salam sehat, lancar rezeki, sukses selalu dalam beraktivitas. Amin, terima kasih. Abah juga sehat-sehat ya Abah. Cak Damerwulan, Cak Meros Jombang hadir juga. Salam mesra bareng GBB juga sudah di tag, terima kasih. Cak Perdani, waalaikumsalam. Bojonegoro hadir, Mbak Dumayanti hadir, warga Setapet Langkat Sumut, Beli Ketut, Sojiana Ketut juga hadir, terima kasih. Sudah semuanya ya, oke. Oke, alright. Langsung saja lagunya Emas Hantaran.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir. Digoda, digoyang dangdut, asyik lho, Rek.

Tips menurunkan berat badan. Kunci utama menurunkan berat badan adalah defisit kalori atau asupan kalori yang masuk harus lebih sedikit daripada kalori yang dibakar tubuh. Sahabat Kota harus menerapkan prinsip gizi seimbang dan terapkan kebiasaan berikut. Yang pertama, atur pola makan. Kurangi porsi makan dan batasi konsumsi gula, gorengan, serta makanan olahan. Ganti cemilan dengan buah dan perbanyak asupan protein serta sayuran berserat tinggi yang membuat kenyang lebih lama. Kedua, perbanyak minum air putih. Selalu minum segelas air putih sebelum makan untuk membantu mengontrol porsi makan berlebih. Ketiga, rutin berolahraga. Kombinasikan olahraga kardio seperti jalan cepat, lari, atau bersepeda dengan latihan beban minimal 150 menit per minggu untuk mengoptimalkan pembakaran lemak. Yang terakhir, tidur cukup. Pastikan tidur 7 hingga 8 jam setiap malam, karena kurang tidur dapat mengganggu hormon pengatur rasa lapar.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

81,1 Kota FM dan yang sudah tak terasa sudah hampir pukul 3 sore. Terima kasih yang sudah bergabung untuk program Digoda edisi hari ini ya. Mbak Ella, mohon maaf nanti lagunya ini aja ya, Semakin Cinta aja ya. Oke, terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata lagu-lagu yang di request belum terputar. Yuk besok bisa gabung lagi di program yang sama ya. Jadi selamat beraktivitas kembali ya. Tetap semangat, terus bergerak maju sekecil apapun langkahmu. Jangan lupa tetap pantau 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya. Saya Terin Gias, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Ocelali, Rek. Follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: mudah dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3-5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Saya

0: Mas? Mas? Mas? Mas? Mas ada delay?
1: Iya mbak, saya ada delay mbak. Makasih ya mbak.
2: It's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Setiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

0: lagu iki. Seneng aku.
1: Walah, enakan lagu senenganku iki lah. Coba rungokno.
0: Loh, sik. Lagu dangdute kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungok nang ndi ku?
1: Aku iki ngrungokno tekan radio.
0: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
1: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdute Surabaya. Nang kono pasti lagunya update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wes, ndang setelan radio ne saiki, mumpung wes wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan dari urutan 1 hingga ke 17 hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Halo sobat kita, selamat sore. Tugu Pahlawan sudah hadir untuk menemani Anda pakai lagu-lagu dangdut baru. Ada 17 lagu pilihan yang bisa didukung sekarang juga ditemenin Rahma Imaniar.
1: TV 1.

Lagu pertama sudah disemangatin sama Mbak Happy Asmara, sobat kita. Kopi Dangdut versi Goyang Happy kah? Yang dia tuh rilis bulan Mei 2026, sobat kota, di bawah naungan Musik Proaktif. Ada di tema nomor 1 tuh. Sudah Rahmataru di urutan nomor pertama daftar Tugu Pahlawan tanggal 20 Agustus 2026. Cus, kalau suka jangan lupa ketik tema spasi nomor lagunya, sobat kota. Kita udah share di sosmednya Kota FM, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, WhatsApp 081 75 05 8881. Terus yang suka bergabung melalui X atau Instagram Kota FM 881, jangan lupa di follow dan kabarin Rahma ya, Anda suka sama lagu nomor berapa. Gampang kok, klik tempat selesai nomor lagunya. Kalau misal pilih lebih dari satu lagu, boleh. Mau pilih satu lagu juga bisa banget. Ditungguin ya sobat kita sampai jam 7 malam nanti di program Tugu Pahlawan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Bangkit bersama untuk Indonesia Jaya.
1: Indonesia Jaya.
2: TP 12.

Berkeping-keping adalah lagu dari Eri Susan, Sobat Kota, yang sudah Rahma putarkan di TP nomor 12 untuk hari ini ya. Silakan ketik TP spasi nomor lagu jagoan Anda, dikirim melalui WhatsApp Kota FM di 081 75 05 8881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. Selamat menaikkan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan, Sobat Kota, silakan jangan lupa sholat ya. Jangan lupa untuk berdoa supaya diberikan kesehatan selalu, lancar rezekinya, didekatkan dengan yang baik-baik, Sobat Kota, dekatkan dengan orang baik yang selalu support juga, yang membawa dampak positif bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Semoga lancar juga ya niatnya untuk mendengarkan Kota FM Plus buat lagu di program Tugu Pahlawan. Sobat Kota, coba kasih tahu sama Rahma, suka sama lagu yang mana sih? Kalau katanya Bunda, Oma Mami, Oma Mami suka sama TP nomor 3 dan TP nomor 8. Kita cek dulu lagunya apa aja tuh. TP nomor 3, Feel Dan, Berjuta Bahagia. Oke. TP nomor 3 udah disiapin sama Rahma, ditunggu ya. TP nomor 8 itu berarti lagunya Sekedar Musik, Uang Cile. Mereka mau itu loh, konser loh. Mereka tampil di daerah Sidoarjo, Sobat Kota ya, kalau gak salah gitu. Tapi lupa tanggal berapa Rahwanya. Lanjut, ada siapa lagi yang sudah ikutan bergabung? Mariana, vote lagu yang ada di TP nomor 12. TP nomor 12 ada Eri Susan, Berkeping-keping, tadi sudah Rahma putarkan. Inako, vote lagunya TP nomor 4, 5, dan 6. 4, 5, 6 berarti Lesti. Lesti udah kita dia ya. 4 Lesti sudah di jam 17.14. Terus 5 lagunya Sri Devi, Buta Karena Cinta. 6 lagunya Avan, Jangan Ungkit-ungkit. Oke. Terus ada siapa lagi? Sabar. Pak De Anto, waalaikumsalam Pak De. Suka sama lagu yang ada di TP 1 dan TP nomor 7. TP 1 dan 7 berarti itu adalah Happy Asmara. TP nomor 7, The Virgin, Gila Dangdut. Enak loh ini, The Virgin udah disiapin sama Rahma, ditunggu ya. Siapa lagi? Nanti lagi aja kalau gitu ya. Kita mau dengerin The Virgin dulu, Sobat Kota. Buat Sobat Kota yang awalnya gak suka dangdut, lama-kelamaan ternyata sudah menemukan lagu dangdut kesukaan ya, atau lagu dangdut yang bisa bikin Sobat Kota tertarik sama kayak lagunya The Virgin, Gila Dangdut. Iya, soalnya kebanyakan tuh dengerinnya lagu dangdut, artis-artisnya artis-artis dangdut yang muncul di TV-TV gitu, Sobat Kota. Jadi akhirnya suka deh sama lagu dangdut ya, yang ada di TP nomor 7. Kalau suka jangan lupa didukung. TP 7.

Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

Tahukah Sobat Kota, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedar asal pilih lho. Kenapa? Karena warna baju sangat mempengaruhi tampilan warna kulit kita. Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan rona kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya Penyala. Ini adalah lagu dari April Sobat Kota yang rilis 9 Juli 2026 di bawah naungan label 3D Entertainment. Menyala ini bukan hanya debut tapi juga simbol perjalanan, harapan dan juga mimpi seorang anak yang gak pernah menyerah pada keadaan. Harapannya dari April, semoga karya perdana dari April ini juga bisa menjadi penyemangat bagi banyak orang untuk terus berjuang menggapai impian sekaligus juga menjadi awal dari perjalanan panjangnya dalam mewarnai industri musik dangdut yang ada di Indonesia. Menyala dari April ini komposernya by Charlie Van Houten, terus juga mixing masteringnya oleh Denny Indrajaya, produser dan juga masternya dari Denny Indrajaya juga Sobat Kota. Ayo didukung yuk di program Tunggu Pahlawan. Oh iya, arranger arrangernya ada Dwi Santoso dan juga Simhala Ava dan eksekutif produser dari Jonathan Nugroho untuk 3D Entertainment. Yes, tapi nomor 9 nih ya, kalau suka sama lagu yang barusan aja Rahma putarkan, jangan lupa didukung, ketik TPS pasti 9. Terima kasih buat yang masih dengerin Radio Kota FM dimanapun Anda berada, juga yang lagi streaming di aplikasi On Ears maupun di www.kotafmsurabaya.id. Juga terima kasih banyak. Ayo didukung lagu-lagu di program Tugu Pahlawan Sobat Kota supaya vote yang masuk juga ini akan menentukan naik turun dan tetapnya lagu-lagu di chart dangdut hits Kota FM. Ngalah kok kebencet ini ya. ya jadi jangan lupa, jangan sampai ketinggalan juga untuk pilih-pilih lagunya. Boleh pilih satu atau lebih dari satu juga bisa banget. Terima kasih buat yang sudah vote. Ada Bunda Fitri yang hari ini suka sama TP nomor 1 dan TP nomor 5, Yeni Kartika, TP nomor 1. Terima kasih buat Ainul, TP nomor 17. Aditya memilih lagunya TP nomor 5 dan 17. Cemeng Mustika TP 9, Ainul Y Service TP nomor 8, Bobo TP nomor 2. Terima kasih juga buat siapa lagi, Nurkolis dari Kawasan Mojokerto memilih lagu yang ada di TP 16. Tumium Virgo, nomor berapa Tum? Tema nomor 6 ya, Abah Waisel, tema nomor 17. Terima kasih juga untuk Hartono dari Kawasan Jakarta Utara. Vote lagu tema 1, Mbak Reni Rentina, tema nomor 2 dan 9 ada Socha. Vote lagunya tema nomor 2 untuk hari ini. Kalau Sobat Kota yang lainnya pada demen sama lagu yang mana? Hayo. Sebelum ke tema nomor 2 tadi udah belum ya? Oh iya, kita dengerin lagunya Wong Cilik dulu yuk. Sekedar musik yang ada di TP nomor 8.
1: TP

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kami merdeka, tetap merdeka.
5: TP 11.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota

Ini versi terbaru dari Cuci Faramida, Sobat Kota. Bedanya apa sih sama yang lama? Kalau yang lama nyel, ya itu original. Kalau yang versi barunya yang di remake itu, Sobat Kota, itu loh ada sentuhan hipdutnya gitu loh ya. Jadi lebih segar untuk didengar, terus juga lebih bisa bikin semangat kalau misalkan dengerin lagunya. Jangan tunggu lama-lama versinya Cici Faramida yang rilis bulan Mei 2026 di bawah naungan label Musika Studios ya. Hari ini ada di TP nomor berapa? 2. Jadi silahkan didukung, ketik TP spasi 2. Jangan lupa dikirim melalui WhatsApp Kota FM 081 7505 8881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. Yang sudah merapat di Instagram ada siapa ya? Cutie Mute. Kenamanya lucu. Dukung lagu yang Buta Karena Cinta. Ada Maimunah Siro, dukung Jangan Ungkit-Ungkit Afan. Rahmat Viking TP 12, ada Ani Rahma, dukung lagunya Jangan Ungkit-Ungkit. IY29, Buta Karena Cinta. Gizel, dukung lagunya Buta Karena Cinta. Terus ada siapa lagi? Rani TP 1, 8, dan 17. Wirly, dukung lagunya Jangan Ungkit-Ungkit. Rahma Aisyah, dukung lagunya Menyala dari April. Lanjut, Melalai Bahagia ada apa enggak hari ini? Sementara mau cek dulu ya, Sobat Kota. Melalai Bahagia sepertinya enggak ada. Di Denang aja yes. Ayas Abin, dukung lagunya TP nomor 6. Hana, dukung lagunya Buta Karena Cinta. Terima kasih juga buat Mbak Toyibin, oh berapa mbak?

kok cuma titik oh chatnya ya kan, kasih nomor dong abah. Eh kok abah mbak. Terima kasih. Ayo di komen lagi mbak. Rahmat tungguin ya. Rika Herlina dukung lagunya tapi nomor 2 dan 8 Agung WB. Vote lagunya 6, 7, 9, 4, 15. Ngebareng ya Agung. Makasih udah vote ya. Mang Ujang vote malam juga tapi nomor 5 dan 12 boleh. Mas Wahid penjaringan TP nomor 7 dan 12. Pak Ahmad Nai di Bulak Banteng memilih lagu yang ada di TP nomor 16. Lanjut Rama juga bakal sapa yang barusan aja vote lagunya tapi yang tadi belum sempat kebaca. Ada siapa aja ya? Ini Albertus Timur dukung lagu yang ada di TP nomor 4. Nanti Rama bakal merekap Sobat Kota untuk vote yang masuk di malam hari ini ya. Jadi Sobat Kota jangan kemana-mana. Di segmen berikutnya Rama bakal umumkan dan memutarkan kembali untuk lagu yang mendapatkan dukungan terbanyak. Kira-kira lagu yang mana? Jangan kemana-mana pokoknya ya. Tetap di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Yuk isi kemerdekaan dengan menebar kebaikan.
1: TP 16.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3-5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Santian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

di 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Penny Tap Sobat Kota di bawah naungan label Suara Bintang. Lagu ini rilis bulan Agustus 2026. Judulnya adalah Legit yang sudah memutarkan di TP nomor 14. Thank you so much Sobat Kota yang sudah pilih-pilih lagu di program Tugu Pahlawan malam hari ini. Rahma bakal kasih tahu perolehan voter banyak di tanggal 20 Agustus 2026 diraih oleh Congratulations level 5 Buta Karena Cinta dari Sri Devi mendapatkan vote terbanyak. Kalau gitu Ramhaimani pamit, sampai ketemu lagi. Bye.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre, seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat, membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop jenenge remix sedek-sedek iku loh.
1: Lho. Sama mbok gawe horek, Davin. Lek aku seneng iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kategori ngono dangdut original biasa nang di HP ta? Mau aku lek aplikasinya berbayar.
1: Duh, ya opo sih? Rungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. 20 Agustus 2026 malam hari ini Sobat Kota barengnya Richard Gofama di Dendang Surabaya. Irsat berharap semoga semuanya sehat baik, kerjaan juga lancar hari ini. Sobat Kota sudah waktunya istirahat sembari berdendang bergoyang bersama Irsat sama ada jam 9 malam ya dengan lagu-lagu dangdut original sepanjang masa 5611416 5676923 dan 0817505888 Dendang Surabaya. Syahdu banget.

0: 88,1 Radio Kota FM dan dunia Surabaya. Sobat Kota, hidup kita akan terus merasa kurang gitu ya Sobat Kota, kalau kita tidak bisa untuk menghargai apa-apa yang memang sudah kita miliki, apa-apa yang sudah ada gitu ya. Kita harus coba berhenti juga untuk berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain, pencapaian-pencapaian yang sudah diraih orang lain. Kita mah masih gini-gini aja, bisa jadi ada yang seperti itu. Atau juga kadang kita lupa untuk mensyukuri hal-hal kecil yang sebenarnya bisa mendamaikan diri sendiri gitu Sobat Kota ya. Nah, kecukupan itu bukan tentang memiliki atau punya segalanya, tapi tentang punya hati yang damai atas apa yang telah Tuhan berikan ke kita gitu ya. Tapi tidak boleh stuck, ya cukup begini saja, nggak boleh. Harus berusaha untuk upgrade diri, harus berusaha untuk upgrade semuanya. Selain mensyukuri apa yang ada, mensyukuri apa yang kita miliki, tapi berusaha juga agar lebih baik seperti apa gitu ya Sobat Kota. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ngapunten niki pendengar baru.
0: Oh, salam kenal nggih. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan
0: dengan
1: Mas Yoga niki nggih.
0: Oh iya bener, kok tahu sih?
1: Nggih kok. Kalau kepireng-kepireng niki anu kok Mas
0: Yoga. Oh iya, ini
1: Napa Yoga?
0: Pripun?
1: Yoga napa yoga?
0: Sami, yoga ya yoga. Engko lek bengi yoga lek cak ning.
1: Yoga.
0: Apa kabarin? Alhamdulillah sehat baik. Sebaliknya gimana ini?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah.
1: Sik buru mari Imam Seko Padang.
0: Oh, menunya apa ini menunya?
1: Seko Padang rendang.
0: Oh, gak peteng berarti ya Padang ya?
1: Enak loh.
0: Alhamdulillah, guyi-guyi. Paling tinggal siji taluru.
1: Iya, mulai bengkok
0: kok situ. Seperti biasa, seperti mati lampu kayak lagu yang mau. Seperti biasa nawani tok. Lagunya apa ini?
1: Lagunya dari Elvi Sukaisi. Apa judulnya
0: itu ya?
1: Nangis Bahagia kalau tidak salah judul.
0: Lah apa sih, kurang tapuhungi kok nangis bareng itu loh.
1: Tapi bahagia soalnya marimam Seko Padang.
0: Baik. Dapat salam jadi Cak Suwanto.
1: Cak Sinten?
0: Cak Suwanto di Benowo.
1: Cak Suwanto Benowo, watak gue dewe ki, aku selamat malam, salam kenal. Suwanto dari Pak Rofik Manuan Wetan.
0: Oke. Okay.
1: Yeah. Salam-salamnya buat semuanya saja yang lagi pantau Kota FM.
0: Oke. Okay.
1: Semoga semuanya sehat dan bahagia.
0: Oke, okay, amin, amin.
1: Matur nuwun.
0: Sama-sama.
1: Tak tunggu lagu nih.
0: Asyik.
1: Mas Irsyad, Mas Yoga.
0: Lah ya, ya apa iki sih?
1: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Cak Rofik. Dendang Surabaya, selamat malam. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Malam, apa kabar?
0: Alhamdulillah, Irsyad sehat baik. Sebaliknya gimana ini? Halo.
2: Napa? Halo.
0: Sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Sehat.
2: Timbang aja do kat toto iki.
0: Loh, tapi ya apa rek wingi sudah gabung eh.
2: Ah, ya kata-kata jambolu. Saiki tapi ora di tengah ora di dompet
0: nang. Lah iya, terima kasih gabungnya besok ya. Terima kasih kemarin.
2: Sama-sama.
0: Wes, pokoknya wes on air saat dilut. Matur nuwun. Malam Dendang Surabaya.
3: Selamat malam Dendang Surabaya.
0: Syadu banget.
3: Syadu.
0: Sehat Ade.
3: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Lagi nyantai.
0: Woi, ngopi-ngopi.
3: Oh, dari Prambon.
0: Oh, dari Prambon. Rame dong di rumah.
3: Enggak rame lagi. Kemerengsing di telinga. Main sama-sama main HP.
0: Oh, lo main HP yang menemenengan kabar. Ya apa iki?
3: Main
0: oh alah, ngobrol tak kalau cucu weh Pak De.
3: Ya, selalu diawasi.
0: Siap. Mau lagu apa ini?
3: Tak lepas dari pengawasan ya.
0: Lagunya apa?
3: Iya Mas Irsad, jawab mah. Lagu Jangan Tunggu Lama-Lama.
0: Oke, Jangan Tunggu Lama-Lama. Siap.
3: Inggir.
0: Salam buat siapa?
3: Ini salam spesial damel penyenangan sekeluarga maupun kru Kota FM. Mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, panjang umur, keselamatan, perlindungan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu pada Allah ke jalan ihdina siratal
0: mustaqim
3: dan dimudahkan segala urusan baik dunia maupun akhirat.
0: Amin ya rabbal alamin. Siap. Terus
3: salami kalau badan jagan nyebutakan satu persatu.
0: Berarti dan untuk semuanya.
3: Ya betul.
0: Oke deh, terima kasih lagi. Berikutnya
3: cepet.
0: Yo.
3: Segera turun saya. Selamat sembunyus. Mas Irsad.
0: Selamat datang. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dendang Surabaya.
4: Jadu banget.
0: Selamat malam.
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ini ya?
4: Ini dari Waru, ini fans baru.
0: Fans baru salam masuk. Kenal. Dari siapa?
4: Iya, dari Cak Adam.
0: Cak Adam, apa kabar, Cak?
4: Alhamdulillah kabar baik. Ini sama siapa?
0: Saya Irsyad, salam kenal.
4: Oh, sama Cak Irsyad.
0: Iya.
4: Kok tadi kok yang manggil Mas Yoga?
0: Ya Irsyad Yoga ya, Fama. Oh, no.
4: Ya Allah. Oh, no.
0: Jenenge gitu, wangker ya soalnya, panjang namanya.
4: Wis, mbak, enggak apa-apa kalau gitu. Aku tak bingung aku.
0: Ya namanya Irsyad Yoga, jadi panggil Irsyad boleh, panggil Yoga boleh, panggil Famous ya boleh.
4: Enggak apa-apa kalau gitu ya, salam kenal, selamat Irsyad.
0: Salam kenal. Mau lagu apa ini, Cadam?
4: Kepinginnya lagu Bulan dari Mega Mustika.
0: Bulan Mega Mustika, siap. Salam buat siapa?
4: Salamnya ada Mang Ujang, terus ada Bu Mimi, ada Bu Sutira, terus ada Pak Rusdi, juga ada Pak Toto, ada Cak Satrio, Pak Kasian. Terus ada Mbak Ella, ada Mbak Yati, terus ada Mbak Diandra TV, ini selamat malam.
0: Baik.
4: Terus ada Abah Toyibi, untuk Pak Jono Tamrin, ini selamat malam, mudah-mudahan dipantau. Salamnya semua saja.
0: Baik.
4: Yang mendengarkan Kota FM, ini selamat malam, selamat beristirahat. Baik. Untuk Mas Irsyad, matur suwun.
0: Terima kasih kembali, Cak Adam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini di Dendang Surabaya. Sobat Kota yang ada di luar Surabaya, boleh melalui streaming Radio Kota FM Surabaya.id atau juga bisa melalui fanpage di Google, klik aja Kota FM Surabaya gitu ya. Nanti muncul linknya. Lalu juga Sobat Kota bisa melalui aplikasi On Ears, O-N-E-A-R-S, lebih mudah, lebih praktis. Kemudian juga yang mau tahu update terbaru terkait informasi-informasi menarik seputar dangdut, bisa melalui fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Terus juga bisa melalui sosial media Instagram dan juga X atau Twitter @kotafm881. Terus juga yang mau gabung melalui WhatsApp juga boleh. Nomornya dicatat dulu ya, 081750588881. Irsyad mau menyapa dulu malam hari ini yang bergabung Mbak Wiji yang ada di Swalo selamat malam. Kemudian ada Mbak Ana Muna sama Rizky Al yang ada di Samarinda. Kemudian ada Diah Jaladara selamat malam, ada Mbak Sri Rajaki selamat malam. Ini Mbak Sri Indil ya. Ada Ayah Happy CW juga selamat malam, Lucky SF selamat malam, ada Iva. Kemudian juga Mbak Diah ini dari kawasan Lampung monitor ya. Terima kasih masih gabung sama Irsyad di Dendang Surabaya. Syahdu banget.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
8: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: 10 menit menuju jam 8 malam, Sobat Kota, kebahagiaan sejati kadang ketika kita bisa merasa cukup dengan apa yang kita miliki, Sobat Kota. Bukan soal punya segalanya, tapi bisa mensyukuri setiap nikmat yang hadir dalam hidup kita. Dan rasa syukur itulah yang membawa ketenangan dan kebahagiaan yang sebenarnya. Ada Bulan dari Mega Musik ya, Sobat Kota. Bahwa kita di menit ke-50. Lepas dari jam 7 malam, masih bareng Irsyad di Dendang, Surabaya. Terima kasih masih gabung sama Irsyad malam hari ini. Kakak Naya Nika, malam hari lagi makan gayam di rumahnya Bunda Farha ternyata. Ya. Jangan lupa nanti disisain buat ke Citandu ya, yang siaran soalnya juga pengen gayam loh. Tadi Bunda Farha mau on air sebenarnya, tapi kemarin udah, jadi saya persilakan untuk melorot sendiri. Yang mau nyosol silakan di 561-1416-567-6923 dan WhatsApp Pak Suanto. Tadi belum kebagian on air nih, boleh. Silakan dicoba kembali 081-750-58881. Kakak Naya Nika boleh loh, silakan mau on air, mau nyapa Sobat Kota sambil pamer-pamer makan gayam. Ada Cak Kosim, selamat malam Toko Kosim dari Wonokromo Jawa Bergabung malam hari ini, selamat malam. Kemudian ada Fiona dari Wonokromo Jawa Bergabung. Ada Safira Fel dari Surabaya Barat juga bergabung di Dendang Surabaya. Mbak Ifah juga selamat malam dari Gra Family. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Selamat malam Dendang Surabaya. Sadu banget.
0: Sadu banget. Halo Pak Wan, apa kabar?
1: Alhamdulillah Mas, sehat selalu.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Cuacanya terang benderang. Oh, anginnya semilir Mas.
0: Pas berarti ya?
1: Iya, pas.
0: Siap. Mau salam buat siapa ini? Atur lagu dulu.
1: Lagunya Engkau Mas dari Roma Irama.
0: Engkau.
1: Ya, okay. Dari Roma Irama.
0: Salam buat siapa?
1: Salamnya buat Bunda Farha yang enggak jadi masuk. Pak Robek juga. Terus dari teman-teman dari Madura, dari Bali, dari Bangkingan, Pak Sugianto dan lainnya. Terus Bunda Aini, Bunda Sutira, Caim kemarin yang baru masuk, acara itu Caning tadi malam, ya lama enggak masuk, baru masuk.
0: Siap.
1: Dan terus semuanya Mas, selamat mendengarkan.
0: Baik.
1: Buat Mas Irsyad, matur suwun.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kawasan Benowo, Deca Suwanto malam hari ini sudah bergabung juga di Dendang Surabaya. Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Dendang Surabaya. Sadu banget.
0: Selamat malam.
2: Suka Mas Irsyad.
0: Apa kabar ini Cak Adit?
2: Sehat semuanya Mas Irsyad.
0: Sehat, baik. Disapa ini loh sama Rahma Imaniar. Cak Adit gak nang kota FM ta?
2: Ya harus kalau sama Mas Irsyad juga.
0: Loh ya apa? Dicari Rahma itu loh. Gak merene-merene jare. Ya
2: nanti jemput apa siaran gitu tak kesana sama Mas Irsyad.
0: Ngono ta. Jemput-jemputan ta.
2: Iya teman setia kok.
0: Lagunya apa ini?
2: Hidung dan Kumis.
0: Hidung?
2: Bunda Rita.
0: Si Hidung dan Kumis. Si bentar. Salam buat siapa?
2: Barusan turun aja.
0: Terus siapa lagi?
2: Ada Mas Irsyad.
0: Kok gak muncul ya? Lain apa ya?
2: Lainnya Kumis semua aja, Vita Mala.
0: Oke deh. Keri.
2: Benar-benar terima kasih.
0: Oke Lek.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aditya Mayesa dari kawasan Kedamaian juga bergabung malam hari ini di Dendang Surabaya. Oke. Sebentar disapa dulu yang sudah bergabung malam hari ini. Ada Ridho Fadilah, thank you sudah bergabung. Ada Mbak Ifah masih gabung juga sama Irsyad di kawasan Gra Family ya, terus juga Rahma Imaniur, terima kasih bergabung, ada Safira Vela, ada Fiona tadi sudah disapa sama Inisyat, dan semuanya masih setia di 88,1 Radio Kota FM dan dunia Surabaya. Ada Cak Agung WB Kali Santri, selamat malam. Cahdu banget, mau mandi kembang dari Caca Handika, selamat malam. Ada Mia Absari juga bergabung malam hari ini, jangan pegang dulu. Dari Rita Sugiarto yang di request buat Pak John, Ami Wibowo, Mbak Rini Setiawati, Mbak Toibi, Ali Agustin, Cepak Wiyoto, dan Yeni ini yang ada di pregen. Mbak Toibi selamat malam dari Tanjung Sari juga hadir malam hari ini, sudah bergabung di Dendang Surabaya. Salam buat Rini Setiawati, Mia Absari, Mameli Agustinche, kemudian juga Putri Widayanti, Ami Wibowo, Pak Jono Tamrin, Mbak Wiyoto, dan Samsul Hadi yang ada di Prigen yang baca, terima kasih. Ambu Kalista juga selamat malam, hadir malam hari ini dari Bandung. Selamat bergabung Ambu di Dendang Surabaya ya. Terus juga ada Pak Suwanto tadi sudah saya sapa di on air. Ada Kasun juga selamat malam. Waalaikumsalam. Abah Kasun terima kasih dari Cermi. Gresik hadir mau lagu Dermaga Biru. Terima kasih banyak. Salam buat Mas Irsyad, semoga sehat selalu. Amin. Rezekinya lancar ya. Amin. Pak Jono Tamri juga bergabung malam hari ini dari Gresik. Mau Benang Biru dari Megiz. Salamnya buat Lili Ferliando. Ada Putri Widayanti, Samsul Hadi, Ali Agustinca, Ambu Kalista, Mbak Toibi, Pak Wiyoto, dan Rini Setiawati. Makasih Mas Bro. Mameli Agustinca juga selamat malam. Bergabung malam hari ini di Dendang Surabaya dari kawasan Pekarungan Sukodono. Salamnya buat Pak Wiyoto, Mas Samsul Hadi, Pak Jono Gresi, ada Mbak Toibi, Mbak Mia Absari, Anis Wibowo. Ada Mbak Rini di Bandung, Neng Rara. Ada Mbak Yanti di Tretes, kemudian Bunda Farha, Mas Irsyad. Terima kasih, selamat malam. Dan selamat bergabung untuk semuanya yang masih gabung sama Irsyad di Dendang Surabaya. Selamat malam Dendang Surabaya.
3: Dendang Surabaya. Syahdu.
0: Syahdu banget.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Apa kabar?
3: Selamat malam Mas. Mas Adi ya. Mas Irsyad.
0: Sehat ya.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat baik. Ada salam dari Mbak Naya ini loh.
3: Maya Naya Nabila. Selamat malam.
0: Lagi di rumahnya Bunda Farah.
3: Iya. Naya makan krep ayam.
0: Iya. Lagi lagi menggeremeng berdua mereka.
3: Gak apa-apa. Pasti geremeng Mas Irsyad.
0: Kayaknya ngono lah, aku gak dijak ya.
3: Iya.
0: Mau lagu apa ini?
3: Aku bukan orang kaya.
0: Oke, siap.
3: Iqbal ya.
0: Oke deh, aku bukan. Orang salam buat siapa?
3: Buat dari Mas Aditya, Pak Wanto, Mbak Prilia, Mas Solihin, Pak semuanya, Bu Mimi, Bu Farha, Mbak Naya, Marhamah di studio ya. Terus itu, Bunda Bulan, Mama Indah, Bunda Buciati, Kak Kasian, Kak Satria, Mang Ujang, Mas Adam.
0: Oke.
3: Apa itu? Mbak Adi Sambil Kerep. Dan semuanya.
0: Oke deh.
3: Buat Mas Irsyad, terima kasih banyak. Semoga Mas Irsyad sehat walafiat, segi barakah melimpah dan segera pergi ke Mekah Madinah.
0: Amin.
3: Matur suwun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di Dendang Surabaya. Terima kasih. Ada Fendian Samu juga bergabung malam hari. Terima kasih banyak. Kemudian juga ada Bos Sukari selamat malam. Semoga sehat selalu, diberikan umur panjang. Amin. Salam buat keluarga. Oke. Terima kasih banyak. Ada Miss Nadi Celorot juga bergabung malam hari ini di Dendang Surabaya. Ridho Fadilah, ada Al Hadi juga bergabung ya. Fendian Samo, thank you, dari kawasan mana ini? Kok lama enggak berjumpa kayaknya. Doa terbaik buat Abang dan semuanya, sehat lancar selalu. Amin. Saling mendoakan ya, sobat Kota Wis. Pokoknya saling mendoakan. Apa-apa yang kita lakukan semoga semuanya bisa cukup untuk apa namanya berjuang dalam menghadapi kehidupan ini yang memang nggak mudah gitu ya sobat kota. Ya kalau main soal masalah cukup sobat kota, kuncinya adalah ya merasa cukup gitu ya dalam hidup, artinya rela menerima dan merasa cukup atas apa yang sudah diusahakan dan udah kita miliki sobat kota. Nah merasa cukup ini adalah salah satu cara untuk mendapatkan ketenangan hidup gitu ya. Ya kalau merasa cukup, insya Allah tenang gitu ya, damai. Walaupun ya kalau bisa mah harus lebih dari ini gitu. Dendang Surabaya, selamat malam.
4: Dendang Surabaya, syahdu banget.
0: Syahdu banget.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam. Dari mana ini?
4: Dari Mas Samsul Hadi.
0: Oh, Mas Samsul Hadi, apa kabar ini?
4: Iya, baik.
0: Alhamdulillah. Baik. Ya apa, Giprigen adem ta?
4: Adem.
0: Adem pol. Mau lagu apa malam hari ini?
4: Aku pengen lagu Taubat dari Bayu Arizona.
0: Taubat Bayu Arizona. Bentar ya, Bayu itu biasanya di koplo biasanya. Sambil bukan, salam-salam dulu.
4: Pengiringnya Putra Buana, bukan.
0: Oh iya, oh siap. Oh benar. Oke, siap. Salam buat siapa?
4: Salamnya buat Pak Jono Tamrin yang ada di Gresik. Mang Ujang. Pak Wiyoto.
0: Oke.
4: Okay. Bu Eli Agustince di Pekarangan Sukodono.
0: Oke.
4: Okay. Lalu Bunda Farha, sama Ning Nayanika. Terus tadi Cak Aditya.
0: Siap.
4: Terus Cak Ali Menowo. Mbak Imang Ngesong, Mbak Santi Salala. Bunda Lilik Margo Mulyo.
0: Siap.
4: Terus Mak Waris. Bu Ani Bohai, Bu Diandra Tiwi, Li Arjunli.
0: Siap.
4: Terus Cak Gianto Rimbu, Cak Rizal Pratama, di Gubeng Lingsingan, dan semuanya.
0: Terima
4: kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Samsul.
5: Waalaikumsalam.
0: Dendang Surabaya, selamat malam.
5: Gimana kabarnya Bang Irsa?
0: Sehat, baik, syahdu banget. Sehat ya Bu ya.
5: Semoga sehat selalu ya. Iya deh.
0: Gimana Bandung malam hari ini cuacanya?
5: Kalau tadi sudah turun hujan.
0: Oh sudah hujan malah ya.
5: Iya udah hujan. Tapi masih rinti-rinti. Kalau kemarin agak lumayan besar deh.
0: Siap.
5: Jadi dua hari ini sudah turun hujan. Gimana di Surabaya sudah turun hujan kah?
0: Belum.
5: Panas banget kayaknya dia.
0: Di luar panas, di sini dingin sih kalau di dalam.
5: Iya kan pakai AC.
0: Lagunya apa ini? Lagunya apa ini?
5: Pingin ini aja, pingin jangan tunggu lama-lama.
0: Udah tadi, yang lain apa?
5: Udah.
0: Iya.
5: Yang ini Gadis Manis Kalimantan?
0: Masuknya di koplo nggak bisa kalau di.
5: Oh di koplo. Jadi ini harus apa dong?
0: Dangdut original atau koplo?
5: Kicau Mania bisa nggak?
0: Kicau Mania belum kulaan, yang lain.
5: Ah, ya tuh yang di play mau apa sekarang?
0: Ini
5: yang
0: ada Kumbang Bunga dari Siti Nurhaliza sama Lesti. Terus satu lagi sama Aku Udah Lupa dari Zia.
5: Udah itu aja lah, Aku Udah Lupa aja.
0: Oke,
5: itu aja.
0: Oke, siap. Wih, kekinian
5: banget udah, nih. Yang udah masuk di playlist aja biar nggak ribet.
0: Salam buat siapa? Put, tinggal 30 detik nih.
5: Oh iya, nggak apa-apa.
0: Iya, yuk. Apa? Salamnya buat siapa?
5: Salamnya buat Hadi Prayitno, Andrian Putra, Andrian Sah, beri kita kembaran Mas Jono ya, Mas Jono, Juragan Dawet, Parliando, terus itu siapa teh? Cak Gianto Rimbo, Mas Rijal, dan semuanya aja deh yang suka sapa-sapa aku. Terima kasih.
0: Mangat
5: spesialnya
0: ya,
5: Mas Mas Ganteng itu saja.
0: Oh, thank you Ambu. Saling mendoakan Ami. Terima kasih Ambu ya.
5: Sama-sama ya.
0: Bye. Bye. Ambu Kalista dari Bandung. Terima kasih.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: 17 Agustus 1945. Proklamasi dibacakan di Jakarta, menandai lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka. Sejarawan sekaligus anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, melihat proklamasi sebagai titik awal dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Kemerdekaan adalah juga tentang mewujudkan cita-cita bangsa menuju Indonesia yang adil dan makmur.
2: Kita belum mampu mengubah keadaan itu secara fundamental sebagaimana yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Kalau Bung Karno kan prinsipnya yaudah, kemerdekaan itu sebagai satu jembatan emas, instrumen untuk mencapai negara yang adil, makmur, sejahtera. Nah, kita udah ada di seberang jembatan nih sekarang, jembatan emas Bung Karno tuh, kemerdekaan. Nah, jadi kayak gimana? Negaranya, pemerintahnya yang mengelola negara ini harus mampu menghadirkan itu semua. Kalau ngomong soal adil itu kan parameternya dalam konteks relasi negara dengan rakyat. Lagi-lagi negara harus memberikan perlindungan, aparatus negaranya nggak boleh menindas, harus bekerja sesuai tupoksinya. Kemudian law enforcement-nya, kalau ada kasus-kasus hukum yang mendera orang kecil, ya juga harus berlaku setara dengan mereka yang mungkin juga di level elit. Jadi kata adil itu sendiri kan bagaimana menciptakan satu masyarakat yang egaliter, yang equal, yang punya hak dan kewajiban yang sama, nggak membeda-bedakan latar belakang kelas. Pasti belum bisa tercapai. Dalam konteks demokrasi, kita tidak bisa memperlakukan rakyat itu sebagai objek aja, cuman punya harga kalau mau pemilihan. Manifestasi wujud dari sikap melawan, karena selama ini mereka diperlakukan gak adil. Demokrasi kita memanjakan elit dengan segala macam fasilitasnya lah, sehingga orang berlomba-lomba pengen jadi elit. Jadi elit, biayanya jadi makin mahal kan, datangnya 5 tahun, habis itu ditinggal.
1: Boni Triana juga menyoroti, usia 81 tahun Republik Indonesia juga terkait dengan bagaimana menjaga cita-cita kemerdekaan dengan sikap kritis dari masyarakat dan generasi muda terhadap pengelolaan negara.
2: Ya, anak muda sekarang harus tetap mengasah daya kritisnya. Karena di era sekarang kan kita nggak bisa memasrahkan agenda besar bangsa kita pada 1-2 orang atau 1-2 kelompok. Artinya memang ini butuh partisipasi lebih luas masyarakat, khususnya generasi muda untuk mengkritik, mengawasi. Jadi kalau kata saya sih, anak muda sekarang mungkin jauh lebih berani dan lebih berpengetahuan. Zaman sekarang kan mengakses dengan gadget jauh lebih mudah. Ya walaupun juga filternya harus dipertebal supaya bisa menyaring mana yang pengetahuan, mana yang pseudo-sains, mana yang hoax, mana yang informasi faktual. Daya kritisisme itu mutlak dibutuhkan sama anak muda sekarang, karena itulah kontribusi mereka untuk mewujudkan janji kemerdekaan yang sudah disampaikan oleh para pendiri bangsa ini.
1: Proklamasi memang dibacakan 81 tahun lalu, tetapi maknanya tidak pernah berhenti pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan adalah perjalanan yang kita isi dengan tidak boleh melupakan sejarah sembari memastikan cita-cita para pendiri bangsa untuk Indonesia yang adil, sejahtera, terus berada di jalur yang benar.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Yuk isi kemerdekaan dengan menebar kebaikan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya, Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda, terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13-20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28-30 Oktober 1945, Gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya Gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke Gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Peter ada tadi ada IP, kemudian ada Rik Rahayu, ini tim sukses. Ada Mazda juga, selamat malam dari kawasan Citraland, selamat bergabung. Ada Mbak Eva juga masih gabung sama Irsyad malam hari ini dari kawasan Graha Family Surabaya. Mawar Berduri juga dari Berangkitul. Kak On Air Taiki lama gak gabung menyapa Sobat Kota ini ya. Ada Mama Mega juga tadi gabung di 88,1 Radio Kota FM dan Dunia Surabaya. Nek dorong jam songo, goyang negoro Indo sih mas. Terima kasih. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Halo. Syahdu banget.
1: Syahdu banget.
0: Apa kabar ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Lo digolek wong sak Surabaya iki lo gak tahu bergabung. Kemana ini Mawar Berduri?
1: Mawar Berduri hilang akun.
0: Jadi Mawar tumpul ta, gak nok durie.
1: Iya.
0: Nah, alhamdulillah. Gimana sehat? Sehat, baik. Mbak Mawar gimana ini?
1: Alhamdulillah udah sehat, udah kenyang.
0: Oh, udah kenyang. Menunya apa sih malam hari ini?
1: Aku makan pakai Kentucky.
0: Oh, alah. Tulangnya apa kulitnya?
1: Kulitnya aja.
0: Oh, kulitnya. Kirain tulangnya aja. Mau lagu apa?
1: Lagunya di simpang jalan.
0: Di simpang jalan. Hati-hati loh ya.
1: Iya.
0: Kapan ini nanti?
1: Aku mau nyusul.
0: Merenih ta.
1: Iya besok.
0: Salam buat siapa?
1: Salamnya untuk semua fan radio.
0: Oke. Okay.
1: Kota FM.
0: Oke.
1: Okay. Semuanya aja pokoknya selamat malam. Sehat selalu.
0: Oke.
1: Salamnya buat yang di sana.
0: Oke deh. Siap.
1: Selamat tugas.
0: Oke, okay, thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mawar Berduri dari Berangkitul sudah bergabung di Dendang Surabaya. Ya, terima kasih Mbak Mawar. Sebentar ya, yang di on air Irsan mau menyapa dulu yang sudah bergabung di fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Terima kasih udah cukup banyak malam hari ini yang gabung, rame banget. Selamat malam semuanya. Yang baru menemukan frekuensi 88,1 juga selamat bergabung di Dendang Surabaya. Kalau Dendang mah lagunya lagu-lagu dangdut original. Bisa lagu lama, bisa lagu baru, tapi non-koplo ya. Pokoknya non-koplo. Kalau koplonya di program digoda jam 12 sampai jam 3 sore. Selamat malam Bulan Mina, waalaikumsalam. Dari kawasan Lamongan juga hadir malam hari ini Bang Irsyad. Nitip lagunya Jangan Fitnah bersama fans Kota FM semuanya. Reni Rentina, waalaikumsalam dari Medan juga hadir. Selamat bertugas. Ada Aju Iriani, waalaikumsalam dari warga Medan. Kemudian juga ada Cak Merois di Jombang. Merapat bareng GBB Grup Bahagia Bersama. Pak Jono Tamrin, terima kasih dari Gresik. Ada Ferry Sutarjo. Selamat malam dari Siwalan Kerto juga hadir. Makin syahdu aja. Lagi perjalanan ke Malang malam hari ini pengajian. Mau keringat si kecil ya. Ada Vera Gumala Gistro juga selamat malam. Mau Fetty Vera yang maco gitu ya. M-A-C-H-U-U. Bang Socha selamat malam dari Banjarnegara Jawa Tengah. Ada Bia-Bia juga bergabung malam hari ini selamat malam. Waalaikumsalam, terima kasih, saling mendoakan ya. Tumem Virgo, terima kasih. Dari warga Mabar Wonogiri hadir. Ada Tumiari Dewati juga hadir. Ada Ripto Swasono. Waalaikumsalam, terima kasih sudah bergabung dari kawasan Pakal. Ada Sang Tuketo dari Bali Gianyar. Ada Bang siapa ini? Oh, Jenny Kartika, selamat malam. Selamat bertugas. Kemudian ada Mbah Kong juga bergabung, terima kasih banyak. Ada Senario Randy, terima kasih bergabung dari Kediri KN Kidul. Ada John C juga bergabung. Ada Agustini Iskandar, waalaikumsalam. Stay tune dari Cimuhai, Bandung. Ada Anto juga hadir, ada Bobo hadir malam hari ini dari Medan. Ada Abah Waisel Samplangan Gianyar, Bali juga hadir, waalaikumsalam. Salam sehat buat semuanya ya. Saat Budiono, terima kasih banyak sudah bergabung. Dan Amir Udin juga bergabung malam hari ini di Dendang Surabaya. Kebersamaan kita sampai nanti jam 9 malam, Sobat Kota, dengan lagu-lagu dangdut original sepanjang masa. Kalau tadi kita ngomongin soal bagaimana kita bisa merasa cukup gitu ya, salah satu langkah atau cara yang paling mudah adalah kita tidak usah atau berhenti untuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Membandingkan pencapaian kita dengan pencapaian orang lain, misalnya Sobat Kota. Nah, karena ini nggak bakal ada ujungnya, gitu aja terus ya. Karena akan selalu ada orang lain yang menghasilkan lebih banyak materi, orang lain akan lebih banyak uang, orang lain akan lebih banyak punya harta, benda, dan sebagainya. Rumahnya juga semakin gede misal, atau rumahnya semakin mewah, karena orang-orang mah seperti itu gitu ya. Punya teman yang lebih banyak juga iya. Nah, hubungan romantis juga yang lebih bahagia juga iya, dan sebagainya. Kalau kita merasa cukup, berarti menjadikan apa yang sudah kita dapatkan, yang udah kita miliki saat ini, bukan berarti membandingkan apa yang kita dapat dengan apa yang didapatkan oleh orang lain, Sobat Kota. Semua punya track dalam kehidupannya masing-masing, semua punya jalan. Tugas kita hanya cukup fokus di track kita gitu ya, jalan ke depan gitu ya. Kalau sampai kita menoleh ke kanan, ke kiri, membandingkan diri kita dengan orang yang ada di kanan, orang yang ada di kiri, ya udah akhirnya kan jadi nggak fokus gitu ya, dan nggak tenang hidupnya. Tapi kalau kita berusaha untuk menerima apa yang sudah ada, kemudian mensyukuri apa yang udah kita miliki, dan jangan lupa selalu upgrade diri, ini yang paling penting. Kadang kan orang bilang, udahlah gini wes cukup, liane se ake gitu ya. Ada banyak orang yang lebih dalam artian ada banyak orang yang masih jauh di bawah kita gitu ya. Itu mah bukan bersyukur, tapi membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kalau benar-benar bersyukur, tidak harus ada korban dalam syukur kita gitu ya. Kalau kita bilang, oh begini aja udah enak, masih ada banyak orang di bawah kita, nah itu kan ada korban di syukur kita gitu ya. Yang menurut Irsya cukup bijak adalah tanpa harus membandingkan diri sendiri orang lain dengan kehidupannya, entah lebih enak atau entah lebih tidak enak gitu ya. Ya, kita tidak fokus ke situ, tapi kita fokus dengan apa-apa yang sudah kita miliki, apa-apa yang kita punya, dan jangan lupa selalu upgrade diri biar yang dipunya lebih banyak dari sekarang gitu.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Kok asik banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM dan Dutinya Surabaya. Oke, sobat kalian Antena Shout buat pamit malam hari ini dari program Dendang Surabaya untuk di malam hari ini. Terima kasih banyak sudah gabung dan besok bisa kembali bergabung di program Dendang Surabaya dengan lagu-lagu dan not original sepanjang masa dari jam 7 sampai 9 malam hanya di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat malam semuanya, abis ini bisa bergabung di program Cak Ning bareng Neng Tari jam 9 sampai 11 malam nanti. Selamat malam.

0: Loh, gayeng ini rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo mbah kongmu mbiyen.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yuk seneng lagu sing ngene iki, Mbak. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Popo, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lan sak panunggalane sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ono nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: dulur kabeh, wayahe wayahe adicara caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun Kota FM dangdutnya Surabaya, sugeng talu dolar kepangi maling ya ketemu mana kalau nangani caning campur sari koplo gending Kota FM. Ya iki ya iki ya iki, masya Allah, alhamdulillah panggang ya talu niki jam songo talu tuat pokoknya mus mulai dikancani tari neng bias ngantos mangke jam sholat semangga.
2: Deja Production.

0: Luang Luka masih juga FM dan dunia Surabaya. Matur nuwun sangat dulur-dulur ingkang sampun pinarak bergabung sak pendalu nggih jam 09.00 iki wis mulai yo. Kenek ditengeri pokoke lur dulur ya. Jam iki wis mari jam 09.00 ya. Duit ngono. Dong. Ana sing jam ngono dong. Dong, ana sing wis di alarm ya. Wah, wae caning. Nggih, matur nuwun sangat monggo pinarak. Kados patatan seperti biasa, jenengan badhe gabung saged lewat telepon 031-561-1416 utawi 031-567-6923. Saged juga lewat telepon WhatsApp 0817505881. Nggih. Matur nuwun. Dumateng dulara-dulara. Saya sekedap. Oh, ya. Oke. Nggih. Wis pokoke dulur-dulurku tak dongakno selalu dalam kondisi baik-baik saja. Mergo iki cuacane lak sik koyo ngene to, es krim. Nah, soalnya ini diperkirakan kemarau itu masih sangat panjang sekali. Masih panjang ya, semoga-moga dan udan gitu. Kalau ada udan, aja terus walah kok udan, itu ya gak terang-terang. Cek ini kayak terang, kayak panas. Bagi kok gak udan-udan. Piye itu ya, pinginnya kok piye. Saling radionya mohon di off-kan.
1: Terus mundi Ning tari
0: Cak Ning.
1: Cak Ning campur sari goblo kending. Ya iki.
0: Nggih, Mbak De. Monggo. Tembangin apa?
1: Lo nyuwun diputerakan tembang Ning Sirwengi Ning tari.
0: Nggih. Monggo salam.
1: Ini spesial salam ke teman jenengan sekeluarga, termasuk kru Kota FM dangdutnya Surabaya. Mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, panjang umur,
0: amin,
1: keselamatan, perlindungan, dan dimudahkan segala urusan baik dunia maupun akhirat kelak. Berikut saya enggak bisa mencari nyebutkan satu persatu baik Mbak Ning atau Ibu, Bunda, Bapak, Cak, semuanya. Salam buat seduluran tak lawas.
0: Okay.
1: Kita semanten Ning Tari.
0: Inggi,
1: matur nuwun.
0: Sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak Dianto saking Krian, sampun pinara. Nggih, monggo Pak Dikabung. Nggih, tasih. Oh, ya sih awal-awal ngene ya sih waktune panjang ya. Ngene iki mumpung longgar ya to. Engko arep mlebu kae iso ning ring mlebu ya, engko tendang-tendang ya. Kae iso melorot terus. Iya, gak gocekan sih rapet ngono lho. Iki matur nuwun sangat lho nggih dulur-dulur. Iki ana sing se opo iki kan ya sik nuansa Agustusan to, nggih. Masih nuansa peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tadi si ono lomba-lomba. Iya, si ono sing ngadakno lomba-lomba nggih. Asahawan nang ngene masih berlanjut alhamdulillah. Iki monggo pinara Cak Ning.
2: Ing campur sari koplo gendeng Kota FM yo iki ho ya iya iya Tani Rentina
0: iya
2: Cak Samsul Hadi Brigjen Masuruan
0: nggih sugeng dalu Cak Samsul dalem
2: iya
0: iya
2: Tani Rentina. Aku eling cak Lutfi ning laguan, lagu-lagu Madura. Yen sing muter Ira Faramesti Abental Dede.
0: Abental Dede lagune.
2: Jawae duduk turun nang dadani kan Jawa.
0: Yeah.
2: Iku aku pengin Sake Ateh Rahman Maulana.
0: Siapa? Lagune?
2: Sake Ateh.
0: Sake Dati.
2: Nggih, bahasa Jawae, bahasa Indonesia.
0: Yo.
2: Medhentene Sake.
0: Tak golek nasik ya.
2: Sake Ateh.
0: Moga-moga ketemu. Coba ada
2: nek boten wonten. Nggih, sembarang pokoke et ning medunten.
0: Oh, nggih. Sing ana ateh-ateh ya. Apa melase ateh, nutup ateh?
2: Aduh, melase ateh bahar jaya.
0: Lah kan padha nuansae, melase ateh mbek sake ateh. Apa kembang ateh?
2: Aduh.
0: Iki lho untuk sembah. Untuk salam untuk Mas Adam iki lho.
2: Cak Adammu nggih waru Sidoarjo.
0: Iya.
2: Nggih sugeng dalu Cak Adam.
0: Apa gantine?
2: Barang ning pokok medunten.
0: Oke, sembarang lo ya.
2: Sembarang.
0: Pokoknya sembarang lo.
2: Terus lagu medunten teko Cak Lutfi. Terus salam kagem Bu Waris Bibis sing asli kotae, Mbak Imangesong. Terus Mbak Nartika Jol. Terus Cak Mat Prada. Pak Ari Pamungkas, Mireng. Cak Amar Juragan Angin. Bujono, wonten-wonten. Maksudnya, Kak Ono wis gak mireng. Arek-arek iku Fatih, Bubuk, sing nang Facebook nih. Sopo mana?
0: Terus, ya sopo ne?
2: Terus iki sing nyaran-nyar Pak Sugeng Bakso, Cak Tiato Rindu.
0: Iya.
2: Terus.
0: Sopo
2: ya?
0: Coba yo.
2: Mau Ambu Kalista on air mau.
0: Iya.
2: Dendang. Tak Heru.
0: Mang Ujang iki lho, Mang Ujang lho.
2: Oh, Mang Ujang iki Sugeng Dalu Mang Ujang. Terus Cak Ambon Servis. Enggeran.
0: Siapa?
2: Langkah
0: pengge pun kasem sedaya ki mawon. Jare Mang Ujang pokoke ateh-ateh. Iya.
2: Iya. Lali kabeh sing asli kota.
0: Heeh. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Samsul. Cak Ning.
3: Sam.
0: Diki wonge. Lah kok
3: ngono? Kota FM. Yo iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya ge, aduh sinyale niki ge putus-putus wonten jenengan.
3: Putus-putus?
0: Nggih.
3: Ana apa kok putus?
0: Lagi tuka.
3: Kok iki radio iku.
0: Nggih putus-putus, Bu.
3: Nggih putus ah.
0: Nggih, pun sakniki sampun.
3: Sampun ah.
0: Nggih, sampun.
3: Oh, nggih pun sak langsung salaman
0: nggih. Loh. Nggih. Loh nggih. Monggo. Nggih langsung nggih mboten napa-napa. Wau putus-putus wau. Nggih, wau putus-putus. Niki sampun mboten.
3: Nggih.
0: Lah duka. Lah nggih, kula nggih bingung. Nggih, telepone jenengan, Bunda, Bu E.
3: Napa ora ngono sinyal wong biasa
0: iki ngene iki. Gila, duka mau putus-putus wae. Saniki sampun mboten.
3: Oh, alhamdulillah nek mboten.
0: Nggih. Monggo.
3: Baru sak sinten Mbak Tari niki wae.
0: Cak Samsul Hadi Prigen.
3: Oh, Cak Samsul Hadi Prigen. Salam kenal dari Jakarta.
0: Nggih, niki lho, salam kenal lho. Cak Samsul. Ki juragane krepek gayam. Perkenalkan.
3: Perkenalkan. Sabtu mereka balik. Senin balik. Senin dan
0: Sabtu ya.
3: Oh Senin
0: ah. Pripun? Sesuk Jumat bu.
3: Senin ah.
0: Napa nih?
3: Balik mriku.
0: Aduh kok nggih. Senin siaran.
3: Sabtu
0: siaran enjing.
3: Oh nggih balik Sabtu itu neng
0: oten. Oh alah.
3: Kita
0: kalau mesin kan kita
3: mampir-mampir sana. Nggih, Bunda, monggo.
0: Alah. Wong luar jos-jis tenan e. Jos-jis rasane luar biasa. Nggih, Bunda. Monggo pada salam.
3: Salam, nggih.
0: Nggih, monggo.
3: Salame iku sama Abang Ardi, Kang Ujang, Kak Heru, Kak Dono, Pak Rusdi, Kak Aim, Pak Bogedang, Kang Uco, sama Pak Kasian, Mas Hafid, Pak Toliahain, Pak Toto, Pak Dianto, Pak Ibu, Pak Kasian, Pak Rusdi, Pak Dianto, Mas Ali.
0: Mantap.
3: Terus apa Bang Arduli, Mas Agung, Pak Wanto sama Kak Siti, Mbak Sutira, terus Mama
0: Yakin,
3: cari lurus lagi, lagi Aprilia sama Mbak Yati, Dayati Aprilia.
0: Oke.
3: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Amin amin amin.
3: Hati-hati nek pulang.
0: Inggih matur nuwun Bunda.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Farha.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari

0: yoga. Beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Cak Ning, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
6: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
5: Mau. Tapi dengerin di mana?
6: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Lur lur dulur tak andani ta. Enak toh lagune kandhani. Iya, wis pokoke wis gabung ning ngene cak ning nggih pengin request tembang-tembangin apa monggo. Senengane apa ngono lho ya. Badhe telepon nggih monggo. Masih bisa ya toh, masih ada kesempatan kagem dulur-dulur sedaya. Matur nuwun sangat. Apa iki Cak Aribowo. Semangat Mbak Tari. Salam saudara fans Kota FM Sugemi dan ngantakan matur nuwun. Cak Wayu keruang kerapu hadir kembali mendengarkan tangan saking geria jalan ikan kerapu disambil layeh-layeh istirahat nggih. Bu Guru, salam kagem sedaya dulur-dulur FKS beres pokoknya tanpa terkecuali Bu Guru Sugeng Dalu, tetap semangat. Matur nuwun, Cak Ning.
1: Cak Ning. Campur sari.
0: Iya.
1: Koplo gending. Kota FM. Ya iki bener. Ya iki bener. Ngono
0: mari. Oh, apa cahidu?
1: Biasanya kuali. Kade kota.
0: Apa nih yang kuali?
1: Gimana punya kabar ini Neng Tari?
0: Ya, alhamdulillah baik.
1: Penuh nyerah siaran awan saya ke siaran mana?
0: Iya, gak apa-apa.
1: Kejar setoran, tayo.
0: Malah lah, apa setoran dikejar? Kelemen, kesel. Iya, toh?
1: Iya.
0: Ya, duduk manis lah, wis lah.
1: Iya, sepen kangen.
0: Iya, apa dek kejar-kejaran? Iya.
1: Dan pencet-pencet itu, apa dek ngejar ban?
0: Iya. Oh, cedo.
1: Penting lancar.
0: Iya, tembangnya apa?
1: Iki lagu ni apa neng tari?
0: Ini sembarang. Pengen apa lagu ni?
1: Iki dina apa iki?
0: Kalau
1: cuma ya.
0: Koyo
1: iki kowe wayahe. Wayahe, Mbak Tari.
0: Ya.
1: Iki wis wayahe. Iki lagu ne.
0: Monggo salam.
1: Ya masuk mang sopo rek aku
0: sing kan. Okay. Wisan.
1: Lewatan wisan. Sudah masuk tadi semuanya aku wape parles tanpa terkecuali. Kompakan ae Mbak Tari.
0: Ya.
1: Iki sing lagi mengerungokkan selamat malam. Selamat apa? Selamat. Selamat berbahagia.
0: Iya. Yeah.
1: Oke, gitu Pak Tari.
0: Nggih.
1: Matur sembanuwun.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Edo nggih. Apa narti apa? Oh, salam kagem Cak Edo. Ya, semudun wong ibah nggih. Bunda Ani Bohai. Aku ya pantau iki disambil lembur tabun, bentino lembur rek, masya Allah. Semangat ya bun ya, jangan lupa apa iki makan. Paling melo-melo cari salan yo. Kesehatanmu lho bun. Iki matur nuwun kang sampun bergabung Mbak Ika Gresikan, Cak Ning. Apa iki lho Mrs. Beauty Tauri Sweet Smile yo. Oh for you Mbak Tari Ayu sehat bahagia rezeki berlimpah amin matur nuwun Mbak Ika nggih gersian. Alright. Cak Agung BP Kali Santri, salam Bang Tejo Cak Rizal, Mas Aditya, Mbak Ika Mela, Mbak Ika. Oh, untuk mana ya? Cahari-cahari ge wis kuape ae. Oh, akeh sambruk ge. Cak Joko seni Tegal. Terus apa iki Mbak Rika Herlina Sugeng Dalu. Salam Cak Aditya, Cece Aini Citralen lan Om Jono Tamrin. Wonten sinten meniki se. Waduh, dokter ya. Dokter apa iki? Dokter cinta ya. Mbak Putri Dayanti Tretes Pasuruan salam Koko Zainal Kalimas, Pak Jono Tamrin, Pak Sukianto Rembo, Cak Abdul Mukim ning Rara, Bu Eli Agustin. Matur nuwun. Lanjut Mas Misbah. Waalaikumsalam Mas Misbah Cipawon buka Teja Purbalingga hadir. Halo Cak Wahyu yang ada di Riau ya. Terima kasih. Beli Komang, makasih. Beli Komang warga Bali, terima kasih. Lanjut lagi. Sekedap sinten iki. Mas Adam. Ya, oh iki mau ngomen ya. Niki sampun, Mang Ujang sampun. Cak Aribowo sampun nggih. Oke, alright. Nggih. Cak Ning. Cak Ning.
2: Kantor Sari. Komplo Kening, yes. Jata FM. Yaiku, yaiki, yaiku.
0: Dan Nika, Masya Allah.
3: Yaiku.
0: Miss Yanti, Bandu. Sibuk ta niku?
1: Nggih,
0: lembur.
1: Lembur, Neng.
0: Penting lembur. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, Neng.
0: Ya, dilateni.
1: Nggih. Anjane wis gaweane. Paling yo gak bengi-bengi ning laut kok jam 3 ngono.
0: Bayo jam 3. Masya Allah.
1: Tak mari Neng. Lambi situ iku tajete kudu mari.
0: Ngoten. Oh, sehari. Langsung sehari.
1: Iya, lambi batik itu satu hari tak lembure neng.
0: Oh, satu baju satu.
1: Iya, ngedake lama karo batik itu.
0: Iya.
1: Lain dengan baju dinas.
0: Motifnya kan harus dipasno motifnya. Iya. Oh, baju dinas gampang. Baju dinas
1: bisa tiga, ya.
0: Kan polosan yo.
1: Iya. Harganya juga lain.
0: Ya iyalah. Effortnya itu lah effortnya.
1: Iya.
0: Guys,
1: tapi murah kan yang satu baju ongkosnya cuma 300.000 kok.
0: Woi murah, ya tuh jahit dewi kayak isok, ya kan?
1: Iya.
0: Jahit dewi pateng pletot ngono ya. Mending dicet iya. No. Iya iya.
1: Lumayan
0: iya.
1: Kena gitu kok kedang goreng, karo dendi, karo.
0: Masalah.
1: Karo lipstik, karo skincare.
0: Like lipstik karo skincare iku.
1: Karo bandone nih. Bandone ganti mana iki? Bandone ganti mana?
0: Iya. Warna apa niki? Warna apa iki?
1: Merah saiki? Muda, merah muda.
0: Lah kok bendino merah muda ngono ganti apa? Ganti motif, ganti modele.
1: Pink ya, modele ganti.
0: Iya.
1: Ini kan kupu-kupu 2, saiki kupu-kupu 3.
0: Mari ngono.
1: Ganti jahit nih.
0: Nggih, nggih. Lah iya, pink lak senenganku iku warnae. Semangat Miss Yanti, jaga kesehatan nggih. Sampai jam telu ya. Nggih, sing penting vitamine ya. Ayo jos. Nggih, Bunda. Ngono lah iya.
2: Nggih. Pokoke kan ini minumnya itu harus yang herbal.
0: Nggih.
2: Minuman yang rintang itu kita beli.
0: Iya.
2: Betul. Terus mulai dari request lagu.
0: Apa itu? Nopo Bunda?
2: Lagu apa?
3: Oh, Belebes.
0: Belebes. Yeah.
2: Kayak Wami. Untuk Neng Tari, jaga kesehatan juga. Selamanya hati-hati. Selamat sampai di rumah. Yuk, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Nipohai, soha Miss Yanti. Sudah hadir Miss Yanti Bando ya. Tinggi Sinten Malis, siapa lagi? Badi on air. Yes, badi request lewat on air sakat monggo. Niki... Cak Sony Jogja. Waalaikumsalam pendatang baru ijin nyimak mohon mboten nggih matur nuwun. Cak Sony Jogja ya, binara. Monggo monggo monggo. Cak Ning.
4: Cak Ning. Campur sari. Koplo gendeng kota
0: yes.
4: Yo iki wong ayu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Semangat wong ayu.
0: Semangat selalu.
4: Iya.
0: Nggih, sing penting sehat nggih. Jenengan sehat.
4: Ya, penting sehat. Iya, amin. Mbak Tari. Ya Allah. Terus ya. Semangat. Semangat.
0: Nggih, kudu semangat lho. Ben opo iki dulur-dulur melu semangat, ya toh. Nek nglentro angono kok kabeh lak lemes. Nggih, Bunda.
4: Menghibur semuanya.
0: Iya, demi sapa? Demikian ya.
4: Demikian. Demikian.
0: Demikian saudara-saudara.
4: Demikian saudara-saudara pencinta radio
0: Kota FM. Nggih, Bunda, padha ngersakaken tembang nopo?
4: aku ngandol lagi.
0: Gandol.
4: Enco. Iya ngandol enak enco wis gak mele.
0: Kandani kos.
4: Penak-penak kok wis santem bangi ya.
0: Nggih.
4: Ya iya.
0: Nggih Bunda monggo salam. Wis
4: salami buat tadi yang masuk-masuk semuanya, salam sehat selalu, seduluran, salawasi, buat wong ayu, cemanuwis juga, semoga sehat selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih Allah rezeki berlimpah barokah. Kalau pulang hati-hati ya wong ayu ya.
0: Matur nuwun.
4: Nggih, matur nuwun. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ima kang wonten Biyung. Yes, all right. Apa iki apa arti? apa arti pian mambengi aku? Aku mlebu tak pikir pian sing siaran mbok tibae dudu aku kuangan karo mama ning kari. Sing penting e apa? Salam Bunda, selamat Bunda Ika, Bunda Wulan, Cak Edo, Cak Rembo. Sedaya matur nuwun. Sehat selalu ning tari, sing cantik dhewe. Amin matur nuwun. Abang Narti sehat ugi panjenengan ya. Alright. Mangke mau dilanjut nggih. Menapa wonten ingkang badhe on air? Yes, yes. Wonten. Oke, mangke nggih. Langsung mawon monggo Cak Edo. Wayahe, wayahe.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota

Walu-walu kok masih juga nafam dan ya Surabaya tase sarang antari neng tias ye honan program macam ni campur sari kok blog kita nafam yiki masya Allah alhamdulillah ye. Monggo badhe on air tase wonten wekdal niki ye. Masih ada kesempatan dulur-dulur sing turun kebagian mau ya wis apa iki ancang-ancang ket mau ayo suka sama-sama solo nang riyo apa riri langge monggo lho nggih anu paling jurusé kurang jurusé jurusé apa iki ana sing kurang pastine. Matur nuwun ingkang sampun pinarak wonten Facebook jempol-jempolnya. Matur nuwun ingkang sampun bergabung sekedap Pak Sagita Indra Kumara, waalaikumsalam. Pring saya Lampung hadir, ya. Mbak Reni Rentina, waalaikumsalam. Mbak Teri cantik hadir medanya. Iya. Semangat bertugas, Mbak. Iya. Salam sehat selalu, amin, ya. Mbak Dumayanti Sugeng Dalu, warga Stapat Langkat Sumut hadir. Mbak Tumeri Dawati hadir, ya. Saking juara Medan, ya. Cece Komang Suci, haturakan salam buat Ambu Kalista, Cek Skandar, Mbak Putri Yudhiyati. Terus Beli Aditya, Pak Sukirman, Jerkan Taudek, serta Mas Haji Brengos yang lagi lembur. Ya, Cece Komang Suci, makasih. Pak Rohyanto, Sugeng Dalu, salam sedoyke mawon pamindangan cak ninggi matur nuwun. Bunda Ari Selamat, waalaikumsalam. Lepak hadir, salam sedoyke mawon. Pers, pokoknya nggih, cahaya Sugeng Tugas, sami-sami. Bang Doni, Sugeng Dalu, Cikampek gabung, nggih. Masya Allah. Bang Soca, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kulon won mangga-mangga pinara saking Banjar Negara Jawa Tengahnya wiji wonten caning nggih. Ning tadi sedang tugas semangat saya selalu marah sekalian samun-samun bahagia nggih nggih amin. Jenengan juga nggih Bang Soca. Bakung, waalaikumsalam Bakung, hadir bareng GBB sudah ditek semuanya. Terus anak Mbak Mardiana Diana. Waalaikumsalam Sugeng Dalu. Oh Bunda Mardiana nyawiji saking Lampung Bunda Sugeng Dalu. Salam sedaya fans Cak Ning nggih Radio Kota FM wonten pundi kemawon matur nuwun. Bunda sudah hadir Bunda Mardiana.

Putri sudah, Mas Irul Waalaikumsalam, Bangkalan Madura, Jawa Timur hadir, Mbak Tumi Virgo, saya sekedap warga, Mabar Wonogiri Medan hadir, Bang Pai Mantulangka Waalaikumsalam, kawasan Pamulang juga ikut merapat ya, sarang konco-konco sama di teks tuyo, konconi, wah gini-gini alhamdulillah. Kang Yanto Waalaikumsalam, Bengkel, Cak To, servis itu dan begitu lah tuh kolong kerian, beli udah bagus tuh, Mater Nuon. Cak Ditya nggih, salam bersemawon. Cak Syap Rashidin, tembung semut hadir. Pak Sat Butiono saking Talu, Kedung Anyar Surabaya cerah. Waalaikumsalam nggih. Salam sedaya fans Kota FM. Malam Jumat, malam penuh berkah barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pak Hartono waalaikumsalam, Pademangan Jakarta Utara hadir. Salam sehat kagem sedoyo nggih, matur nuwun. Cak Wangga Prasetyo ya hadir, Cak Mirudin hadir di sambi ngopi. Masyaallah. Dan cocok pokoknya ya, pas banget ya. Caning gitu, midanget nih, disimak, dipantau. Karo disambil apa ya, pemana karo nyemul-nyemul. Aduh, gak kerosok, sentai satu plus. Enggak, monggo, mangke dilanjut malih enggak. Oke, alright, yes. Niki Rumin, monggo, Lintang Asmara.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13-20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28-30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

Gimana teman sangat. Halo, Kakek Daeng Suarsika Jalan Merdeka Bangli hadir. Selamat malam. Terima kasih Kakek Daeng Suarsika ya sudah bergabung. Salam kenal ya. Matur nuwun dulur-dulur sedaya kang sampun pinarak nggih. Wonten sak ning dalu niki. Pangapunten, mbok pilih wonten klenta-klenta kalau terserah salah kata lagu-lagu diri kas terang terputar monggo benjing sakit rigas male. Sementing tetap jaga jaga kesehatan. Lan tetap pantau walau-walau komasi Jikota FM dan dunia Surabaya. Kelatar nintias matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang

0: yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Kami merdeka, tetap merdeka.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kalisosok terletak di Jalan Kalisosok nomor 3-5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kalisosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kalisosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Warna koro angin.
0: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya. Sama

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.
7: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13-20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28-30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.
2: Bertarung nyawa.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.